Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui. Jadikanlah tahun yang baharu ini sebagai titik permulaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah, memperkukuhkan ukhuwah serta melaksanakan amanah dengan lebih cemerlang. Allah SWT berfirman,

dalam surah Al-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Semoga semangat hijrah terus membimbing kita untuk meninggalkan segala perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala dan melangkah ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna dan lebih diberkati. Saya Muhammad Audi Sabri bin Terbit Jumara mengucapkan salam ma'al hijrah 1448. Hijrah membina ummah, istiqamah menuju reda Allah. Semoga tahun baharu hijrah ini membawa keberkatan, keamanan, kesihatan, kebahagiaan dan kejayaan buat kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mal hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Mal hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Mal hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mahal hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Mahal Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Mahal Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersama.

0: Al-Hijrah dari saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin. Sandakan FM bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sidang pendengar Sandakan FM yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling susah dikerjakan dalam hidup ini sebagai seorang Islam bukanlah solat lima waktu sehari semalam, itu mudah. Bukan juga berpuasa Ramadan, itu juga mudah. Bukan juga ketika mengerjakan haji atau memberikan infak sedekah, semuanya sangat mudah. Tetapi ibadah yang paling susah untuk dikerjakan dalam hidup ini adalah merubah dirimu sendiri. Terkadang perubahan itu nampak kecil di mata manusia lain, tapi di sisi Allah, perubahan yang sedang engkau lakukan itu, saudaraku, adalah satu perubahan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayuh kita mengambil semangat tahun baru hijrah pada tahun ini dengan ibrah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perubahan besar pada zaman jahiliyah itu, merubah manusia-manusia zaman itu daripada manusia yang biasa menjadi insan yang luar biasa. Mari kita merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita ubah dia bermula dengan saat sekarang. Ubah diri kita sedikit demi sedikit, dipandu dengan ilmu pengetahuan yang mantap dan juga istiqamah. Dan jangan lupa untuk terus dan tetap berdoa mengharapkan panduan, hidayah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kedatangan tahun baru hijrah pada tahun ini menjadikan insan yang berada di sekeliling kita dan diri kita sendiri berubah, bertransformasi menjadi insan-insan yang luar biasa. Salam hormat dan kasih sayang daripada saya. Teruskan kesetiaan anda mendengar Sandakan FM bersamamu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi, mengikut istiadat ketenteraan. Dahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Songib, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat.
1: Baiklah, kita ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Bersabah 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi bersama dengan Muhammad Kunur Izwa dan juga Christine Anthony. Langsung dari Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu.
2: Terima kasih Edwin. Kita terus ke pentas utama untuk ucapan daripada Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya yol mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang terutama, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang Dipertua Negeri Sabah, dan yang amat berbahagia, Tok Puan Datin Seri Panglima Datu Hajah Farida binti Haji Tusin. Bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh jawatan kuasa induk, sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah, saya dengan penuh hormat takzimnya merakamkan sejambak budi semerbak kasih atas kehadiran Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tok Puan ke Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah pada pagi yang penuh barakah ini. Sesungguhnya kesudian Tuan Yang Terutama Tun berdua melapangkan masa menghadiri acara rasmi tahunan ini membuktikan keprihatinan dan sokongan Tuan Yang Terutama Tun terhadap pembangunan syiar Islam di bumi bertuah ini. Sungguhnya kehadiran Tuan Yang Terutama Tun juga merupakan penyuntik semangat kepada kami sekalian untuk terus memperhebatkan dakwah

0: dan syiar Islam agar agama suci yang menjadi ad-din ini terus mekar dan mengharum di persada bumi Sabah yang tercinta. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin di majlis ini dan kepada sekalian rakyat yang mengikuti acara ini secara langsung dan atas talian di seluruh negeri. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Kazim Haji M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Manjun, Timbalan Ketua Menteri, Menteri Keuangan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah, dan yang berbahagia Datin Leni. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri serta isteri. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Tia Usaha Kerajaan Negeri, dan yang berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Dr. Haja Nuinda binti Haji Alias. Yang berbahagia Datuk Muhammad Razali bin Wahab, Tia Usaha Persekutuan Sabah, dan yang berbahagia Datin. Yang berhormat Datuk Isnin bin Ali Asni, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, merangkap Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah, dan yang berbahagia Datin. Yang berhormat Pembantu-Pembantu Menteri. Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Haji Yahya bin Husin, Yang Dipertua Majlis Agama Islam Sabah, rangkap Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri, dan yang berbahagia Datin Seri. Yang berbahagia Datu-Datu, Datin-Datin, Dif-Dif Jemputan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Taala, kerana dengan limpah kurnia serta izinnya jua kita dapat berhimpun di majlis yang mulia ini bagi menyambut kedatangan tahun baharu Islam 1448 Hijrah. Sesungguhnya kehadiran kita majlis ini menyerlahkan semangat ukhuwah serta penghargaan kita terhadap peristiwa hijrah yang menjadi titik perubahan besar dalam sejarah tamadun Islam. Justru diharapkan agar perhimpunan ini menjadi seni yang mampu mengeratkan jalinan ukhuwah sesama kita, sekaligus memacu iltizam dan tekad baharu untuk memperkukuhkan lagi kesatuan dan perpaduan umat. Sambutan Ma'al Hijrah yang menjadi amalan kita saban tahun ini bukan sekadar memperingati perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, tetapi juga menjadi simbol transformasi, pengorbanan dan pembaharuan ke arah kehidupan yang lebih baik. Tidak syah lagi peristiwa hijrah mendidik kita erti ketabahan, keazaman dan kesungguhan dalam memburu kejayaan dan kemajuan dalam kehidupan. Sebagai umat Islam, kita perlu menghayati semangat hijrah ini untuk melihat ke dalam diri dan bermuhasabah. mengakui kekurangan, memperbaiki kelemahan, meningkatkan ilmu pengetahuan, memperkukuhkan akhlak, dan mempererat hubungan sesama insan. Sewajarnya kita mengambil ibrah dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu kejayaan baginda mengembangkan syiar Islam dan pada masa yang sama menubuhkan kerajaan Islam yang pertama di kota Madinah Al-Munawwarah. Baginda menitikberatkan kepimpinan yang seimbang antara kemajuan material dengan pembangunan insan. Dalam arti kata lain, mengendalikan pertadbiran negara berasaskan keseimbangan antara kepentingan duniawi dengan ukhrawi. Ia mengutamakan keadilan dan kesaksamaan, yaitu pembangunan ekonomi disertai dengan pembangunan nilai kemanusiaan yang mencakupi nilai integriti, nilai pengetahuan, hormat menghormati, dan keimanan. Nilai-nilai murni ini jika dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian, nescaya masyarakat akan hidup dalam suasana yang harmoni, aman, dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, menyingkap tema Mal Hijrah tahun ini, Madani dihayati, Ummah diberkati. Ia menepati usaha kerajaan mengajak rakyat untuk hidup bersatu padu, hormat menghormati, berjiwa murni, dan berkasih sayang. Konsep umat madani lahir dari ikhtiar untuk meneladani kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatupadukan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, hidup dalam kesatuan dan membangun dengan cemerlang dalam persaudaraan Islam. Demikian betapa pentingnya memelihara kesatuan dan memperkukuh persaudaraan seagama. Jika kita ingin maju dan berjaya, sama ada di dalam sesebuah organisasi ataupun masyarakat dan negara, sikap jujur, amanah, prihatin, saling menghormati, dan sentiasa berlapang dada adalah antara ingredient yang diperlukan untuk hidup bersatu padu. Jika kesemua nilai murni ini dapat dipupuk di kalangan masyarakat, insya Allah kita mampu mencipta masyarakat madani yang ideal, hebat, dan berdaya tahan dalam menghadapi pelbagai cabaran yang mendatang. Namun, usaha membangun umat madani ini merupakan proses yang berterusan dan memerlukan komitmen kolektif semua pihak, khususnya masyarakat Islam itu sendiri. Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara, saya yakin kita mampu menjadi contoh masyarakat madani yang lahir dari peradaban yang tertib, berilmu, berintegriti, berkeadilan, dan berjiwa besar. Tuan-tuan dan puan-puan, penghayatan terhadap nilai madani mampu melahirkan masyarakat yang benar-benar bertanggungjawab dan beretika. Dalam dunia yang semakin mencabar dan penuh dengan pancaroba, masyarakat memerlukan panduan nilai yang dapat membentuk sahsia diri yang unggul. Sifat beramanah dalam pekerjaan, misalnya hormat kepada ibu bapa dan guru, kesetiaan kepada raja dan negara, serta keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan, merupakan antara contoh pengamalan nilai madani. Melangkaui lebih dari itu, nilai madani akan memperkukuhkan semangat perpaduan di kalangan masyarakat. Apabila setiap individu menghormati perbezaan dan mengutamakan nilai kebersamaan, konflik pasti dapat dikurangkan dan nilai keharmonian akan mudah dipupuk dan dipelihara. Sesungguhnya perpaduan yang jitu adalah asas kepada kestabilan negara dan kemakmuran rakyat. Sebagai masyarakat umat, setiap lapisan masyarakat dan rakyat memainkan peranan sama penting dalam pembangunan negeri. Lebih-lebih lagi golongan muda yang dituntut untuk memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan akhlak yang mulia. Kerana belia adalah pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Pesanan saya kepada para belia di zaman serba moden ini, jadikanlah kemudahan media sosial itu sebagai platform untuk menyebarkan kebaikan, menyemarakkan budaya ilmu, menangkis fitnah dan pembohongan yang kian berleluasa, dan mempromosikan nilai kasih sayang dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tahun 1447 Hijrah telah pun berlalu, dan hari ini kita memulakan tahun baru 1448 Hijrah dengan semangat dan iltizam yang baharu. Semoga tahun baru ini membawa harapan dan tuah kepada kita. Meskipun kita sedar situasi dunia pada hari ini diselaputi pelbagai cabaran dan pergolakan. Krisis di Timur Tengah misalnya, yang melibatkan kuasa-kuasa besar, amat menggusarkan kita. Lebih menyedihkan, peperangan yang berlaku itu melibatkan saudara seagama dengan kita. Lain daripada kehancuran dan kematian, peperangan yang berlaku itu mampu menggugat kestabilan di peringkat global sekaligus mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagai rakyat Malaysia di negeri Sabah, kita berharap perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan negara Iran yang bakal dimeterai pada hari Jumaat nanti akan menghentikan pergolakan dan peperangan di rantau berkenaan demi keamanan dan keselamatan yang berkekalan. Akhirul kalam, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menghayati sedalam-dalamnya tema Mahal Hijrah kita pada tahun ini. Madani dihayati, ummah diberkati. Tema ini membawa mesej yang jelas untuk kita saling berganding bahu membentuk masyarakat yang maju, berakhlak dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan sambutan Mahal Hijrah serta majlis-majlis sambutan hari-hari kebesaran Islam sepanjang tahun ini dengan penuh keinsafan dan ketakwaan. Saya yakin segala program yang diatur dengan bersandarkan tema Mahal Hijrah ini akan memperteguh perpaduan rakyat ke arah membina kemajuan berteraskan ilmu, akhlak, keadilan dan kesamaan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada pengerusi jawatankuasa induk sambutan Mahal Hijrah Yang Berhormat Dato' Arifin dan semua pihak yang terlibat menjayakan majlis ini. Sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, semoga segala amal bakti yang telah diberikan bagi menjayakan majlis sambutan Mahal Hijrah ini peroleh ganjaran pahala yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang terutama tun, demikianlah ucapan saya untuk para hadirin sekalian. Sekali lagi saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan, jambak budi semerbak kasih atas keberangkatan hadir Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan ke Majlis Sambutan Mahal Hijrah peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026 Masihi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Merasa sebentar tadi kita telah
1: berterima kasih kepada yang amat terhormat Datuk Seri Panglima Haji Bin Haji Nor,
2: Ketua Menteri Sabah, yang menekankan kepentingan menghayati semangat hijrah dalam membina masyarakat yang maju, bersatu dan berdaya tahan.
3: Ya betul, sambutan tahun ini membuat tema Madani Dihayati Umat Diberkati yang menyeru seluruh masyarakat menghayati nilai-nilai murni, memperkukuh perpaduan dan menjadikan semangat hijrah sebagai pemangkin perubahan ke arah kehidupan yang lebih cemerlang.
2: Betul Christine, dan kini para hadirin di Dewan Sada sedang bersedia untuk acara seterusnya, iaitu peratusan dan perasmian sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah. Dan Christine, setiap kali tibanya Ma'al Hijrah, ia bukan sekadar menandakan pertukaran tahun dalam kalender Islam, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya keberanian untuk berubah ke arah yang lebih baik.
3: Betul, perubahan itu tidak semestinya besar, ia boleh bermula dengan memperbaiki akhlak, meningkatkan disiplin, mengeratkan silaturahim dan melaksanakan amanah dengan penuh integriti. Nilai-nilai inilah yang menjadikan semangat hijrah sentiasa relevan dalam kehidupan kita hari ini.
2: Ya, dan untuk itu marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sebenarnya kepada peratusan daripada Yang Dipertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Di pentas utama.
3: Sama-sama kita dengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, dan yang berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Haji Julia binti Salam. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kewangan Sabah. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Arifin, Datuk Muhammad Arif, Menteri Kerjaan, Tempatan dan Perumahan, merangkap pengurusi jawatankuasa induk sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Dan yang berbahagia Datin Leni, yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah berserta isteri, yang berhormat Datuk Seri Panglima Safar Untung, Setiausaha Kerja Negeri Sabah, dan yang berbahagia Datin Seri Panglima, yang berhormat Perbantu Menteri beserta isteri, yang berbahagia Datuk Seri Panglima Yahri Husin Pengurusi MUIS dan Datin Sohibus Sahma Semaha Datuk Bungsu Aziz Jafar Mufti Kerja Negeri Sabah, Sohibul Fadilah Datuk Barlisa bin Alauddin, penceramah undangan dan isteri, dev-dev undangan, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya rafakkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah rahmat, taufik dan hidayah kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Ma'al Hijrah 1448 peringkat Negeri Sabah pada pagi yang mulia ini. Selawat beriring salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqamah meneruskan perjuangan baginda. Hadirin hadirat sekalian, hari ini kita melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah dengan penuh keinsafan dan juga harapan untuk melakukan perubahan yang positif dalam setiap aspek kehidupan. Langkah ini selaras dengan intipati peristiwa Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Hijrah yang dimaksudkan bukanlah sekadar perpindahan tempat, akan tetapi merupakan satu titik perubahan besar yang membawa kepada pembentukan masyarakat Islam yang progresif, bersatu padu, berdisiplin, serta berakhlak mulia. Semangat hijrah seperti inilah yang perlu kita hayati dan dijadikan inspirasi dalam melayari bahtera kehidupan seharian. Hijrah bukanlah sekadar catatan sejarah yang diperingati setiap kali tibanya tahun baru Islam. Hijrah adalah perjalanan jiwa yang mengajar manusia bahwa setiap perubahan yang besar bermula dengan keberanian meninggalkan amalan atau perbuatannya yang boleh menghalang kemajuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah demi mempertahankan akidah dan membina tamadun Islam yang gemilang di Madinah. Demikian jugalah umat Islam hari ini dituntut untuk berhijrah daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada perpecahan kepada persaudaraan, dan daripada kelalaian kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, peristiwa hijrah juga memberikan pengajaran bahwa kejayaan bukan lahir daripada keselesaan, tetapi daripada pengorbanan, kesabaran, dan keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semangat hijrah yang telah dipelopori oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perlu dihidupkan lebih-lebih lagi dalam mendepani cabaran dunia modern yang semakin kompleks. Umat Islam mesti berhijrah daripada budaya menyalahkan kepada budaya menyumbang, daripada sikap mementingkan diri kepada sikap kebersamaan, serta daripada kelemahan ilmu kepada kecemerlangan pengetahuan. Inilah ruh hijrah yang perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat hijrah juga amat penting untuk diterapkan dalam kalangan generasi muda Islam agar mereka sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan sasih diri. Generasi muda juga mesti bijak memanfaatkan kemudahan digital untuk tujuan yang berfaedah seperti pembelajaran, pembangunan, kemahiran, dan keusahawanan. Jalan sosial yang merusakkan masa hadapan serta menjejaskan potensi diri mestilah dijauhi. Yang berbakalkan semangat hijrah, generasi muda mampu menjadi pemimpin yang berwibawa, berintegriti, dan bertanggungjawab dalam membangunkan negara. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah yang dipandu oleh nilai keimanan, integriti, dan ihsan, sahabat terus melakar kemajuan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala serta menjadi negeri yang damai, harmoni, dan sejahtera. Marilah kita melangkah ke tahun baru hijrah dengan tekad yang baru, hati yang bersih, dan azam yang teguh untuk mencapai kejayaan demi agama, bangsa, dan negara. Semoga setiap langkah yang kita ambil menjadi satu bentuk hijrah yang membawa manfaat kepada diri, keluarga, ummah dan negeri Sabah yang kita cintai. Akhir kata, dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan perhimpunan semutan mal hijrah peringkat negeri Sabah bagi tahun 1448 hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi ini dengan resminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, selesai sudah kita mengikuti ucapan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah serta perutusan dan perasmian sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah. Semoga segala amanat dan mesej yang disampaikan menjadi panduan serta inspirasi kepada kita semua dalam menghayati makna hijrah yang sebenar. Maal Hijrah memperingati peristiwa penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah yang menjadi titik penting dalam perkembangan syiar Islam. Lebih daripada sejarah, hijrah mengajar kita tentang pengorbanan, kesabaran dan keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
3: Betul, dan bersempena ketibaan 1 Muharram 1448 Hijrah, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk terus berusaha menjadi insan yang berintegriti, berakhlak mulia dan sentiasa menyumbang kepada keharmonian masyarakat serta kemajuan negeri dan negara. Hari ini juga para hadirin bakal mengikuti ceramah khas sempena Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi yang disampaikan oleh Sahibul Fadilah Datuk Dr. Haji Badli Shah bin Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang.
2: Dan selepas ini majlis akan diteruskan dengan ceramah khas Maal Hijrah dan diikuti dengan pengumuman dan juga penyampaian anugerah Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi termasuk anugerah Tokoh Maal Hijrah, Pengurusan Cemerlang Ar-Raudah serta Pengurusan Masjid Cemerlang. Bagi pihak seluruh warga penyiaran, kami mengucapkan selamat menyambut Maal Hijrah 1448 Hijrah. Semoga semangat madani dihayati, ummah diberkati, terus mekar dalam kehidupan kita semua. Saya Wan Hizwa
3: dan saya Christine mengucapkan terima kasih kerana bersama kami mengikuti secara langsung dari Dewan Sa'adah Wis Pemuis Kota Kinabalu bersama-sama dengan kru siaran luar radio dan juga bersama dengan penyeras kami pendolong pengurus Sabah FM Wan Sabrina Baas. Assalamualaikum dan salam Maal Hijrah. Silakan.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. أما بعد، sila pendengar Serakan FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling susah dikerjakan dalam hidup ini sebagai seorang Islam bukanlah solat lima waktu sehari semalam, itu mudah. Bukan juga berpuasa Ramadan, itu juga mudah. Bukan juga ketika mengerjakan haji atau memberikan infak sedekah, semuanya sangat mudah. Tetapi ibadah yang paling susah untuk dikerjakan dalam hidup ini adalah merubah dirimu sendiri. Terkadang perubahan itu nampak kecil di mata manusia lain, tapi di sisi Allah, perubahan yang sedang engkau lakukan itu, saudaraku, adalah satu perubahan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayuh kita mengambil semangat tahun baru hijrah pada tahun ini dengan ibrah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perubahan besar pada zaman jahiliyah itu, merubah manusia-manusia zaman itu daripada manusia yang biasa menjadi insan yang luar biasa. Mari kita merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita ubah dia bermula dengan saat sekarang. Ubah diri kita sedikit demi sedikit, dipandu dengan ilmu pengetahuan yang mantap dan juga istiqamah. Dan jangan lupa untuk terus dan tetap berdoa mengharapkan panduan, hidayah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedatangan tahun baru hijrah pada tahun ini menjadikan insan yang berada di sekeliling kita dan diri kita sendiri berubah, bertransformasi menjadi insan-insan yang luar biasa. Salam hormat dan kasih sayang daripada saya. Teruskan kesetiaan Anda mendengar Serakan FM bersamamu. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mal hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Mal hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jain Sekina Batangan. Ceramah khas Mal hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.

0: Awal Muharram bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi peluang untuk membuka lembaran baharu kehidupan. Ikuti rancangan khas Awal Muharram, Titik Mula Kejayaan bersama saya, Salih Cikri.
1: Dan saya, Muhammad Audi Sabri, bin Terbit Jumara, pada 17 Jun ini, pukul 11 pagi, hanya di Sandakan FM Bersamamu.
0: Sandakan FM Bersamamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan
untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah

menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy. Tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi

0: tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis menjunjung
1: Raja oleh Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Izwan, Sultan Nazrin Muazzuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah. Alhamdulillah. Jadi apa yang boleh kita ambil sedikit, perkongsian telah dikongsikan, orang kata kita rumuskanlah sedikit untuk sama-sama menjadikan pengajaran dalam kehidupan kita.
3: Raja sebenar Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Sidang pendengar Sarakan FM yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling susah dikerjakan dalam hidup ini sebagai seorang Islam bukanlah solat lima waktu sehari semalam, itu mudah. Bukan juga berpuasa Ramadan, itu juga mudah. Bukan juga ketika mengerjakan haji atau memberikan infak sedekah, semuanya sangat mudah. Tetapi ibadah yang paling susah untuk dikerjakan dalam hidup ini adalah merubah dirimu sendiri. Terkadang perubahan itu nampak kecil di mata manusia lain, tapi di sisi Allah, perubahan yang sedang engkau lakukan itu, saudaraku, adalah satu perubahan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayuh kita mengambil semangat tahun baru hijrah pada tahun ini dengan ibrah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perubahan besar pada zaman jahiliyah itu, merubah manusia-manusia zaman itu daripada manusia yang biasa menjadi insan yang luar biasa. Mari kita merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita ubah dia bermula dengan saat sekarang. Ubah diri kita sedikit demi sedikit, dipandu dengan ilmu pengetahuan yang mantap dan juga istiqamah. Dan jangan lupa untuk terus dan tetap berdoa mengharapkan panduan, hidayah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kedatangan tahun baru hijrah pada tahun ini menjadikan insan yang berada di sekeliling kita dan diri kita sendiri berubah, bertransformasi menjadi insan-insan yang luar biasa. Salam hormat dan kasih sayang daripada saya. Teruskan kesetiaan anda mendengar Sarakan FM bersamamu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'al hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Ma'al hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Ma'al hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.

0: ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. أما بعد، سلام pendengar Serakan FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling susah dikerjakan dalam hidup ini sebagai seorang Islam bukanlah solat lima waktu sehari semalam, itu mudah. Bukan juga berpuasa Ramadan, itu juga mudah. Bukan juga ketika mengerjakan haji atau memberikan infak sedekah, semuanya sangat mudah. Tetapi ibadah yang paling susah untuk dikerjakan dalam hidup ini adalah merubah dirimu sendiri. Terkadang perubahan itu nampak kecil di mata manusia lain, tapi di sisi Allah, perubahan yang sedang engkau lakukan itu, saudaraku, adalah satu perubahan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayuh kita mengambil semangat tahun baru hijrah pada tahun ini dengan ibrah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perubahan besar pada zaman jahiliyah itu, merubah manusia-manusia zaman itu daripada manusia yang biasa menjadi insan yang luar biasa. Mari kita merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita ubah dia bermula dengan saat sekarang. Ubah diri kita sedikit demi sedikit, dipandu dengan ilmu pengetahuan yang mantap dan juga istiqamah. Dan jangan lupa untuk terus dan tetap berdoa mengharapkan panduan, hidayah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedatangan tahun baru hijrah pada tahun ini menjadikan insan yang berada di sekeliling kita dan diri kita sendiri berubah, bertransformasi menjadi insan-insan yang luar biasa. Salam hormat dan kasih sayang daripada saya. Teruskan kesetiaan anda mendengar Serakan FM bersamamu. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui. Jadikanlah tahun yang baharu ini sebagai titik permulaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah, memperkukuhkan ukhuwah serta melaksanakan amanah dengan lebih cemerlang. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Semoga semangat hijrah terus membimbing kita untuk meninggalkan segala perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melangkah ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna dan lebih diberkati. Saya Muhammad Audi Sabri bin Terbit Jumara mengucapkan salam Ma'al Hijrah 1448. Hijrah membina ummah, istiqamah menuju reda Allah. Semoga tahun baharu hijrah ini membawa keberkatan, keamanan, kesihatan, kebahagiaan dan kejayaan buat kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awal Muharram bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi peluang untuk membuka lembaran baharu kehidupan. Ikuti rancangan khas Awal Muharram, Titik Mula Kejayaan bersama saya, Salih Jikri.
1: Dan saya, Muhammad Audi Sabri, bin Terbit Jumara, pada 17 Jun ini, pukul 11 pagi, hanya di Sandakan FM Bersamamu.
0: Sandakan FM Bersamamu.
2: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Ma'al Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Ma'al Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui. Jadikanlah tahun yang baharu ini sebagai titik permulaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah, memperkukuhkan ukhuwah serta melaksanakan amanah dengan lebih cemerlang. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Semoga semangat hijrah terus membimbing kita untuk meninggalkan segala perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala dan melangkah ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna dan lebih diberkati. Saya Muhammad Audi Sabri bin Terbit Jumara mengucapkan salam Ma'al Hijrah 1448. Hijrah membina ummah, istiqamah menuju reda Allah. Semoga tahun baharu hijrah ini membawa keberkatan, keamanan, kesihatan, kebahagiaan dan kejayaan buat kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عن الهجرة درسايا أستاذ هجي محمد نظري من هجي أبين صندقاً FM bersama.
1: Awal Muharram bukan sekadar pertukaran tahun tetapi peluang untuk membuka lembaran baharu kehidupan. Ikuti rancangan khas Awal Muharram Titik Mula Kejayaan bersama saya Salih Jikri
2: dan saya Muhammad Audi Sabri bin Terbit Jumara pada 17 Jun ini pukul 11 pagi hanya di Sandakan FM bersama

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Ma'ang Hijrah 1448 Hijrah ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui. Jadikanlah tahun yang baharu ini sebagai titik permulaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah, memperkukuhkan ukhuwah serta melaksanakan amanah dengan lebih cemerlang. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Semoga semangat hijrah terus membimbing kita untuk meninggalkan segala perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala dan melangkah ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna dan lebih diberkati. Saya Muhammad Audi Sabri bin Terbit Jumara mengucapkan salam Ma'al Hijrah 1448. Hijrah membina ummah, istiqamah menuju reda Allah. Semoga tahun baharu hijrah ini membawa keberkatan, keamanan, kesihatan, kebahagiaan dan kejayaan buat kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'al Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Ma'al Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Ma'al Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM. Bersamamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Ma'ang Hijrah 1448 Hijrah ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui. Jadikanlah tahun yang baharu ini sebagai titik permulaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah, memperkukuhkan ukhuwah serta melaksanakan amanah dengan lebih cemerlang. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Semoga semangat hijrah terus membimbing kita untuk meninggalkan segala perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala dan melangkah ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna dan lebih diberkati. Saya Muhammad Audi Sabri bin Terbit Jumara mengucapkan salam Ma'al Hijrah 1448. Hijrah membina ummah, istiqamah menuju reda Allah. Semoga tahun baharu hijrah ini membawa keberkatan, keamanan, kesihatan, kebahagiaan dan kejayaan buat kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktu sekarang tepat pukul 11 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sedang mendengar Sarakan FM yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling susah dikerjakan dalam hidup ini sebagai seorang Islam bukanlah solat lima waktu sehari semalam, itu mudah. Bukan juga berpuasa Ramadan, itu juga mudah. Bukan juga ketika mengerjakan haji atau memberikan infak sedekah, semuanya sangat mudah. Tetapi ibadah yang paling susah untuk dikerjakan dalam hidup ini adalah merubah dirimu sendiri. Terkadang perubahan itu nampak kecil di mata manusia lain, tapi di sisi Allah, perubahan yang sedang engkau lakukan itu, saudaraku, adalah satu perubahan yang sangat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayuh kita mengambil semangat tahun baru hijrah pada tahun ini dengan ibrah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perubahan besar pada zaman jahiliyah itu, merubah manusia-manusia zaman itu daripada manusia yang biasa menjadi insan yang luar biasa. Mari kita merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita ubah dia bermula dengan saat sekarang. Ubah diri kita sedikit demi sedikit, dipandu dengan ilmu pengetahuan yang mantap dan juga istiqomah. Dan jangan lupa untuk terus dan tetap berdoa mengharapkan panduan, hidayah dan bimbingan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kedatangan tahun baru hijrah pada tahun ini menjadikan insan yang berada di sekeliling kita dan diri kita sendiri berubah, bertransformasi menjadi insan-insan yang luar biasa. Salam hormat dan kasih sayang daripada saya. Teruskan kesetiaan anda mendengar Sanakan FM bersamamu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Awal Muharram bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi peluang untuk membuka lembaran baharu kehidupan. Ikuti rancangan khas Awal Muharram, Titik Mula Kejayaan bersama saya, Salih Jikri.
3: Dan saya, Muhammad Audi Sabri, bin Terbit Jumara, pada 17 Jun ini, pukul 11 pagi, hanya di Sanakan FM bersamamu. Sanakan.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Ceriakan hari anda.
2: Zoom Sanakan FM.

0: Awal Muharram bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi peluang untuk membuka lembaran baharu kehidupan. Ikuti rancangan khas Awal Muharram, Titik Mula Kejayaan bersama saya, Salih Jikri.
1: Dan saya, Muhammad Audi Sabri, bin Terbit Jumara, pada 17 Jun ini, pukul 11 pagi, hanya di Sandakan FM bersama.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita sekali lagi dipertemukan dengan tahun baru Hijrah 1448 Hijrah. Bersama saya Salih Jikri, Fuyu cantik tu tetap maintain di Cenakan FM. Seperti biasa kita bersua di hari Rabu. Memang jadual saya bertemu anda di udara. Untuk edisi hari ini, 1 Muharram 1448 Hijrah. Bersamaan dengan 17 Jun 2026 Masih. Bertemu di awal peralihan kalendar Islam dari tahun 1447 Hijrah ke tahun 1448 Hijrah 2026 Masih. Ya, kami doakan semoga warga Sandakan sihat sejahtera hendaknya di samping keluarga teman-teman dalam dan juga dalam apa yang anda lakukan ketika ini. Terima kasih terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 MHz Sandakan FM bersamamu. Dan bagi anda yang berada di luar daerah Sandakan, anda boleh mengikuti siaran kami di fan streaming kami melalui RCM Klik dan cari laporan Sandakan FM. Di mana juga anda berada, di luar negeri Sabah, ada di Sarawak, Semenanjung Malaysia, dan di mana juga anda boleh bersama-sama kami. Masih ditemani rakan-rakan penolong jurutera Samin Borhan ketika ini. Lebih itu Saziri Ibin dan ditemani rakan-rakan penyampai sebelum ini DJ As dan juga DJ NY. CEO di Sanakan FM bersama. Memandu ketika ini, semua mandu hati-hati dalam perjalanan anda. Mungkin ada yang mengambil kesempatan di cuti kelepasan amin ini untuk balik ke kampung halaman bagi kampung-kampung yang dekat saja, mungkin di Beluran, Kinabatangan ya. Atau Lupi Tongot, hati-hati dalam perjalanan anda. Apapun bagi yang terlibat dalam perjalanan jarak yang jauh, pastikan anda bersedia memandu kenderaan anda, diri anda, kesihatan anda. Yang berniaga, sama berniaga. Yang bercuti, sama bercuti. Yang di rumah, santai-santai bersama Sanakan FM bersama. Baiklah, para pendengar yang dihormati, awal Muharram bukan sekadar menandakan pertukaran angka pada kalendar Islam, tetapi merupakan satu detik penting untuk kita merenung perjalanan kehidupan, menilai pencapaian yang telah dilalui serta memperbaharui tekad ke arah masa depan yang lebih baik. Bertepatan dengan semangat tersebut, pada hari ini kita bawakan rancangan khas bertajuk Awal Muharram Titik Mula Kejayaan. Bersama saya Salih Jikri, dan mari kita perkenalkan tetamu yang menghiasi rancangan Awal Muharram Titik Mula Kejayaan. Beliau juga antara yang menghiasi atau mencayakan laman nurani terbitan Sanakan FM. Jadi kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Audi Sabri terbit Jumara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Jadi kita berada di bulan tahun baru Islam 1448 Hijrah. Ya, sedikit lah Ustaz, macam mana secara peribadi Ustaz sendiri melalui langkah demi langkah ini?
1: Alhamdulillah, pertama-tama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Sanakan FM kerana sudi menjemput ataupun memberi ruang kepada saya sekali lagi untuk buat perkongsian. Jadi tadi Abang Salih tanya tentang melalui proses nilai hijrah ni kan. Saya pun seperti orang lain juga. Yeah. Banyak kita azam memperbaiki diri terutamanya lah. Jadi seperti biasa, jangan jemu. Saya cakap muhasabah diri saya sendiri dari tahun ke tahun. Sejujurnya tidak rahsia lah, tahun ni saya masuk 40 tahun. Bila masuk 40 tahun ni, kalau 40 dalam 40-an lah. Kalau dari segi, saya seorang yang minat bola sepak, jadi dipanggil veteran. Tapi dari segi usia, 40 ni dia banyak ada perbahasan tentang umur 40 ni. Jadi bila masuk dalam 40 ni dan tahun ni berketepatan dengan hijrah tahun ni, dia menjadi satu situasi yang berbeza. Jadi saya harapkan dapat memperbaiki diri, keluarga, masyarakat dan meningkat ilmu bersama-sama rakan-rakan pendengar dan semua sahabat-sahabat yang ada azam, jangan jemu, teruskan memperbaiki diri. Itu ya.
0: Ah, itulah dia. Buka tirai, kata orang. Kata-kata hari ini. Yang bahagia Ustaz Audi Sabri, terbicemara. Baiklah, kita bersama dengan rancangan khas awal Muharram, satu titik mula kejayaan. Ya, Ustaz, jadi apakah makna hijrah yang sebenar menurut perspektif Islam ini?
1: Baik, alhamdulillah. Apabila kita sebut berkaitan dengan hijrah, pertama sekali yang terlintas dalam pikiran kita ialah perpindahan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Betul. Itu antara pertama sekali yang banyak orang terlintas.
0: Ya, betul.
1: Jadi, tapi dalam Islam sebenarnya makna hijrah ini jauh lebih luas. Yang mana perkataan hijrah tu dia berasal daripada kata Arab. Apa itu perkataan Arab? Yang hajaro, yahjuru ataupun hijratan. Ada pelbagai macam, yang mana membawa maksud meninggalkan sesuatu. Macam tu kita tengok, meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah. Okey. Yang mana menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, hijrah ni terbagi kepada dua. Yang pertama hijrah tempat. Okey. Yang kedua pula meninggalkan perkara-perkara maksiat, ataupun yang hari ini kita mungkin kita tidak lihat perpindahan dari satu tempat ke satu tempat, tidak. Tapi hijrah yang berlaku pada hari ini ialah kita meninggalkan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah. Contohnya meninggalkan riba. Okey, kita sampai meninggalkan riba, kita cuba berhenti. Bukan saya kata orang semua menipu, tidak. Tapi mungkin kita ni kebiasaan menipu, kita tinggalkan perbuatan menipu. Berubah daripada meninggalkan solat kepada rajin solat. Okey. Dan juga perkara-perkara yang boleh berdatangkan dosa, itu kita tinggalkan. Kita azam. Okey. Sebab apa? Rasulullah SAW sebut dalam hadis Bukhari, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, yang mana seorang yang benar-benar berhijrah ialah orang yang meninggalkan perkara yang Allah larang. Ini antara yang dimaksudkan. Tengok, perhatikan, Nabi tidak kata berhijrah ialah orang yang berpindah dari satu tempat ke satu tempat, tidak. Tetapi orang yang meninggalkan perkara-perkara dosa. Jadi maknanya kadang-kadang hijrah bukan kita bukan meninggalkan satu tempat, tapi menukar cara kita, hati kita, cara kita berfikir, cara kita bertindak. Okey, mungkin rumah sama, kerja sama, tapi kadang-kadang tindakan itulah hijrah kita yang sebenar.
0: Ya. Baik, itu perspektif Islam di dengan hijrah, ya. Jadi mengapa peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini begitu besar maknanya sehingga menjadikan satu permulaan takwim Islam ini, kalender Islam?
1: Okey, sebenarnya kalau ditanyakan kenapa begitu besar, bila sebut mungkin dia berlaku ataupun ketika pemerintahan Sayyidina Umar, yang mana timbul persoalan di kalangan para sahabat ketika itu. Apa itu dia, macam mana kerajaan Islam ataupun pemerintahan Islam tu menyusun satu sistem, ataupun ada satu sistem jika tidak ada kalender ataupun catatan rasmi, kita panggil tarikh lah. Kan? Maka para sahabat ni berbincang. Bincang lah, macam kan bincang. Lepas tu ada yang cadangkan tahun kelahiran Nabi, ada yang cadangkan tahun kewafatan Nabi. Okey, tetapi Umar radhiyallahu an dia memilih waktu hijrah ataupun waktu bermulanya hijrah. Kenapa? Kerana seperti kita cakap tadi, hijrah ni dia bukan sekadar perjalanan, hendak. Tapi dia simbol perubahan peradaban. Yang mana di ketika itulah di Mekah umat Islam ni dia tertindas. Dia dalam macam dimusuhi, di pulau, diboikot. Dan mau tidak mau kena berpindah ke Madinah untuk membina semula masyarakat. Nah, dia kena pindah. Okey, di Madinah lah masjid mula dibina. Okey, persaudaraan diperkukuhkan. Seperti kita tahu dalam sejarah, kaum Muhajirin dan Ansar.
0: Yeah.
1: Sebab bangsa Arab ni, kita sedia maklum, pada ketika tu dia ada satu sifat asobia. Kalau mau dikatakan rasis, lebih kurang, tapi asobia, yang mana dia bangga dengan bangsa dia sendiri, dalam bentuk kejahatan lah. Okay, tapi masa tu dia diperkukuhkan. Okay. Kemudian perlembagaan Madinah diwujudkan, dan juga semua tamadun ataupun peradaban Islam bermula pada ketika itu.
0: Yes. Yeah. Saya dapatkan pula nilai dan pengajaran yang penting dalam peristiwa hijrah ini.
1: Okay. Sebenarnya dia banyak nilai dan pengajaran yang perlu kita ambil. Cuma dalam tempoh masa yang kita ada, kan, saya bagi tiga. Yang pertama ialah pengorbanan, di mana Nabi meninggalkan tanah kelahiran dia. Kita lahir di satu tempat yang kita cinta, yang kita suka, tapi terpaksa kita tinggalkan. Okay, kalau mau diceritakan, tapi saya tidak cerita secara panjang lah. Sampaikan waktu Nabi mau keluar daripada Madinah tu, ayat Mekah, minta maafkan, keluar daripada Mekah tu, Nabi pergi satu bukit. Dia bercakap kepada Mekah tu. Dia macam bercakap sama orang. Wahai kota yang aku sayang, gitulah. Orang dia berkata, wahai Mekah, betapa aku sayang, cinta. Betapa aku sayang dan cinta kepadamu. Kalau bukan umatku ataupun orang yang berada di Mekah tu mengusir, dia tidak akan keluar. Itu dia punya nilai satu. Itu antara pengorbanan yang kita kena hargai. Rumah tinggalkan, kenangan kita tinggalkan, kaum keluarga kita tinggalkan. Hari ini kita mau berjaya, tapi kita tidak boleh berjaya jika tidak ada pengorbanan. Sedangkan semua kejayaan menuntut ada harganya. Okey. Dalam surah Al-Ankabut, Allah SWT sebut, patut kat manusia bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedangkan tidak diuji lagi. Itu Allah sebut dalam Al-Ankabut. Okay? Jadi kita kena uji dulu. Satu, itu tadi pengorbanan. Kedua, perancangan. Bila hijrah ni, kita kena ambil perancangan je. Kita tidak boleh pindah ataupun berubah kepada sesuatu tanpa perancangan. Boleh, tapi kita tidak tahu kesannya. Sebab itu kita kena rancang dahulu. Rancang bagaimana kita bertawakal kepada Allah SWT. Bukan sekadar kita tunggu sejanda. Tapi dia ada, dia punya strategi. Contohnya macam perjalanan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah ni, dia kena pilih jalan yang bukan biasa. So kalau Madinah, contoh macam kita ada sandakan ke kota kita dulu, jalan yang kita biasa melalui Talupit, Ranau, Kundasang, itu jalan yang biasa. Tapi kita kena lalui satu jalan yang biasa. Contohnya macam jalan baru sekarang, dari daripada Tongod ke apa itu, Minusuk, Suk, Ningok, dan itu jalan yang kita tidak biasa. Perumpamannya begitu, kita tidak tahu. Okay, kemudian Nabi terpaksa bersembunyi lagi dalam gua. Itu kita semua sudah baca sejarah. Dan kemudian Nabi melantik lagi penunjuk jalan yang mahir dengan selok-belok berkaitan itu. Kita panggil sekarang macam guide lah. Ini sahabat dipanggil, ada satu orang dipanggil, minta maaf, bukan sahabat. Kalau sahabat saya minta maaf. Okay? Dia dipanggil Abdullah bin Uraikid. Uraikid ni dia bukan orang Islam pada masa itu. Dia belum beriman dengan Nabi. Tapi Nabi lantik dia menjadi dia punya guide. Untuk untuk ni satu lagi, last lagi, kesabaran. Sabar pentinglah. Kita kena ada sifat sabar yang tinggi, kerana tidak ada kejayaan dengan segera. Jadi kita mesti belajar bersabar. sabar dengan segala proses. Sebab Islam dia ajar kita berkaitan bukan tentang pencapaian saja, tetapi proses untuk berjaya itu. Wallahu'alam.
0: Okey, baiklah, kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Awal Muharram Satu Titik Kejayaan selepas lagu ini.

0: Sedangkan FM bersamamu. Sudah pukul 11.34 minit pagi. Tidak terasa begitu cepat masa berlalu ya. Kita bercerita dengan hijrah. Maklumlah hari ini awal Muharram, peristiwa hijrah yang diingati oleh umat Islam di seluruh dunia. Baik, masih bersama tetamu saya, Ustaz Audi Sabri. Baik Ustaz, bagaimana pula ya masyarakat hari ini boleh menghayati semangat hijrah itu dalam kehidupan seharian?
1: Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Ar-Ra'd. Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang maksudnya sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Baik, ramai yang terjemah ayat ni, bila dia ubah, Allah tidak akan ubah nasib sesuatu kaum. Tapi kita lihat pada tafsir Imam Fakhruddin Razi, dia sebut Allah sedang mengajar bahawa perubahan luar tidak berlaku sebelum perubahan dalaman berlaku. Maknanya apa? Maknanya jangan kita tunggu hidup kita ni orang ubah ataupun berubah baru kita mau berubah. Jangan. Kita berubah dulu dari dalam dahulu. Okay? Baru Allah kemudian aturkan perubahan demi perubahan dari satu tempat kepada kebaikan. Okay, contohnya kalau kita mau keluarga, okay, kalau kita mau berubah, kita mulakan dengan diri kita sendiri dahulu. Okay, kalau mau anak yang soleh, kita sebagai ibu bapa, kita jaga solat dulu. Okay, kemudian kalau kita mau rezeki yang berkat, ubah cara kita mencari rezeki, cara-cara yang lebih diberkati. Kemudian buat satu permulaan perubahan kecil dari diri kita, kemudian di rumah kita, barulah kepada masyarakat.
0: Iya, Ustaz, dalam dunia era globalisasi masa kini ya, kaya dengan teknologi maklumat ya, jadi ini merupakan salah satu cabaran untuk mengekalkan nilai-nilai positif dalam kalangan umat Islam kita. Bagaimana Ustaz?
1: Wah, ini soalan ini yang kira macam bertepatanlah dengan sekarang. Dunia hari ini terlalu laju. Laju dari segi pergerakan, segi keputusan, semua mau segera dan macam-macam kecanggihan lagi lah. Masalahnya bukan pada teknologinya, teknologi yang ada sekarang tidak. Tapi masalah sebenarnya apabila manusia dia hilang kawalan dalam mengawal teknologi, dalam mengawal arus semasa. Okay? Hari ini kita, kalau kita boleh cabaran yang kita boleh kawal ialah satu klik. Kebanyakan kita boleh katakan data-data kita media sosial, satu klik fitnah boleh tersebar. Ini yang kita risaukan, sebab Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, bila datang berita, disuruh kita tahfiz, disuruh kita tabayun dulu. Sabar. Kita jangan ikut emosi, terus share, terus kongsi tanpa kita selidik dahulu. Kita bimbang-bimbang nanti mungkin fitnah yang boleh memberi kesan mudarat kepada orang lain atau

0: sesuatu organisasi. Jadi kita kena berhati-hati, okay? Supaya kita tidak termasuk dalam hadis ada ancaman. Saya kongsi sekejap lagi, ada ancaman daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dia sebut kafabil mar'i kadziban ayuhaditha bikulli ma sami'ah. Yang maksudnya dia bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta bila apabila dia menyampaikan semua yang dengar. Dia dengar dia kongsi, dia dengar dia kongsi tanpa dia selidik. Ini Nabi sudah warning, bagi amaran, dikira sebagai berdusta. So hati-hati, dia panjang, tapi hati-hati apa yang kita maklumat kita terima dan kita sampaikan, hati-hati.
1: Ya, dan kalau kita lihat ya Ustaz ya, ada juga di kalangan masyarakat kita ya, melakukan sesuatu yang di luar kawalan. Tetapi malangnya dia sendiri memberangkap diri dia sendiri dengan membuat naik video.
0: Betul, ya, betul.
1: Melakukan perkara yang tidak baik, tapi dia sendiri yang aibkan diri dia dengan video-video yang dia sendiri sebarluaskan di media sosial.
0: Betul.
1: Jadi kita akan kongsi selepas ini, masih bersama kami dalam rancangan Hasrul Muharram, satu titik mula kejayaan. Istanakan FM, bersama kita berdua dengan lagu ini.
2: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan

0: akhirnya lagu berjudul Alhamdulillah. Kolaborasi Too Fat bersama dengan Dian Sastro. Setiap apa yang kita lakukan, kita kena ucapkan Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang kita ada, ya. Seperti itu kita mulakan sesuatu dengan Bismillah dan kita sudahi dengan Alhamdulillah. Masih bersama dengan Ustaz Audi kita. Bagi anda yang mengikuti kami secara live ketika ini di FB Sanakan FM, terima kasih di mana jauh anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Dan ketika ini kita bawakan secara live rancangan khas awal Muharram, titik mula kejayaan di Sanakan FM bersama. Baiklah, bagaimana pula Islam ini ya, mentakrifkan kejayaan yang sebenar?
1: Alhamdulillah. Hari ini kalau kita tanya orang ramai, masyarakat, apa itu kejayaan? Apa itu berjaya? Nah, secara pribadi saya tanya Abang Sade, apa itu kejayaan? Apa bagi kejayaan?
0: Bagi saya kejayaan itu ialah satu kejayaan yang kita perolehi dengan titik peluh kita sendiri, ya.
1: Baik. Okay, itu Abang Sade punya. Dia kalau kita tanya orang lain, dia akan berbeza-beza jawapan.
0: Iya.
1: Bila ada yang kata banyak duit, lulus exam, dapat jawatan tinggi, dapat apa itu, follower yang ramai, macam-macam. Tapi kalau kita lihat daripada kacamata Islam, dia punya definisi kejayaan tu berbeza. Yang mana Allah SWT sebut dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama awal-awal, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Maksudnya sesungguhnya benar-benar telah berjaya orang-orang yang telah beriman, yang beriman. Allah tidak sebut berjayalah orang kaya, telah berjayalah orang pandai, telah berjayalah yang orang, tidak, Allah tidak sebut begitu. Tapi Allah sebut iaitu orang yang beriman. Bila mana sebab kita sebagai orang Islam, kita percaya, beriman bahawa selepas kematian kita ada satu fasa lagi di mana satu pengadilan. Kemudian selepas pengadilan itulah baru kita tahu berjaya atau tidak. Okay, bila mana kita beriman, kemudian kita beramal soleh, kemudian kita diletakkan di tempat yang sepatutnya. Okay, contohnya kalau kita di bagi kita dalam Islam, bila ditempatkan dalam syurga itu adalah satu kejayaan. Maka ditempatkan di neraka pula itu satu kegagalan. Nah, ini yang kita dalam ambil secara ringkas dalam definisi Islam, yang mana ialah orang yang beriman kemudian telah dimasukkan dalam syurga. Itulah definisi Islam tentang kejayaan. Sebenarnya luas lagi.
0: Ya. Baik, kita kembali kepada soalan sebelumnya, Ustaz. Dan bagi ada di antara kalangan masyarakat kita yang suka mengaibkan diri mereka sendiri di dalam media sosial tanpa mereka sedari bahawa kesan buruknya itu juga kepada mereka. Sama mana, Ustaz?
1: Kesan buruk ini. Yang sama itu. Jadi, yang mana? Baik. Ada orang fikir kalau mau dekat dengan agama, okay? Kalau mau dekat dengan agama ni, paksa tinggalkan dunia. Sebenarnya bukan begitu. Okay? Minta maaf, soalannya minta maaf.
0: Tak apa, kita akan hurai nanti di penghujung.
1: Okey, minta maaf tadi.
0: Okey, keseimbangan dicapai antara kejayaan dunia dan akhirat, macam mana?
1: Okay, keseimbangan. Keseimbangannya, baik. Kalau kembali kepada soalan, Islam dia tidak juga meninggalkan dunia. Dia tidak tolak 100% dunia. Okay? Islam bukan agama yang mengajar manusia meninggalkan kehidupan dunia. Tidak. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat ke-77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fi ma atakallahu ad-dar al-akhirah wa la tasna nasibaka minad dunya. Yang mana tuntutlah kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah dikurniakan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu. Yang ini keperluan dan kesenangan di dunia. Ayat ini sangat indah. Kalau diperhatikan susunannya, Allah sebut dulu, carilah akhirat. Kemudian baru sebut, jangan lupa bahagian di dunia. Okay? Kerana Islam mau dunia berada di tangan kita, bukan di hati kita. Kalau bekerja, kita jadikan kerja itu ibadah. Kalau berniaga, berniagalah dengan jujur. Kalau jadi cikgu contohnya, mengajarlah kerana amanah Allah SWT. Masalah sekarang ni bukan pada dunia, tetapi masalah terjadi apabila dunia menguasai hati kita. Bilang ulama, letakkan dunia di tanganmu, jangan letakkan dunia di hatimu. Ada masalah ke?
0: Masalah. Jadi perlu ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan tidak juga kita boleh lupa dunia itu sebenarnya kita ada di dunia kan?
1: Betul.
0: Jadi kena seimbang.
1: Seimbang mesti seimbang.
0: Perlu ada ertinya dalam hidup. Jadi kita boleh bersuketika kembali selepas ini.

0: Ya, itu dia Dayang Nur Faiza dengan Erti Hidup. Hidup ni perlu ada ertinya. Bukan begitu, Ustaz?
1: Ya. Setiap ada ertinya.
0: Ya, jadi Ustaz, di penghujung rancangan Awal Muharram Satu Titik Kejayaan ini, mungkin dari segi nasihat kepada saudara-saudara umat Islam kita, ya, di dalam dunia kita yang sekarang ini, perhijraan, dari pelbagai aspek ini, bagaimana, Ustaz?
1: Baik, Alhamdulillah. Saya rasa ini soalan yang sangat penting lah. Okey. Kerana hari ini manusia, terutamanya lah anak-anak muda lah, kan. Saya pun tergolong anak muda, kan.
0: Ataupun semua lah, kan. Muda,
1: kita hari ini hidup dalam dunia yang sangat mencabar. Okey. Mereka betul lihat kejayaan di media sosial terlalu pantas. Hari ini ataupun semalam, seseorang dia boleh viral dalam satu malam je, dia boleh viral. Tak kisahlah dari perbuatan yang dia lakukan ataupun benda yang dia jual kah, apakah viral. Okey. Sedangkan kita tadi kita dah sebut pasal sabar. Islam mengajar kita berkaitan dengan proses ataupun tekankan berkaitan dengan proses. Okey. Nabi SAW ada sebut dalam riwayat Al-Hakim, gunakan lima perkara sebelum datang lima perkara. Salah satunya masa muda sebelum datang masa tua. Kenapa disebut masa muda? Sebab kerana masa apa itu, usia muda inilah tenaga masih kuat. Masa belajar paling senang masuk, fokus. Lepas tu dia masa untuk membina masa depan. Ini Allah sebut ni. Allah puji orang-orang muda yang apa itu, yang ada jati diri, yang kuat iman kepada Allah SWT dalam surah Al-Kahfi. Kan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang mana sesungguhnya mereka itu para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, yang lalu kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi ayat ini menunjukkan Allah menjaga pemuda yang beriman. Okey, Allah pimpin hidupnya. Jadi nasihat saya kepada semua, terutamanya anak muda, jangan terlalu sibuk kita kejar popularity. Okey, jangan sibuk ramai followers, dan juga jangan kita cari perhatian manusia. Tetapi kita kejar ilmu. Kejarlah akhlak ataupun binalah akhlak yang baik-baik. Kejarlah hubungan yang baik dengan keluarga, terutama ibu bapa. Okey. Dan kejarlah reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia nampak kita belum berjaya. Tapi di sisi Allah kita sedang menuju kejayaan. Okey, tambah sikit boleh?
0: Boleh.
1: Kita tambah sikit. Jadi Allah sedang mengajar kita melakukan satu perubahan besar dalam hidup. Jadi kita kena sentiasa bermula daripada keputusan kecil dalam diri kita. Kena muhasabah diri. Jadi kita harapkan semoga tahun hijrah 1448 kan, okay, menjadi titik mula kejayaan kita semua. Bukan sahaja di dunia, tapi kejayaan yang membawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita diredai.
0: Wallahu a'lam. Itulah dia. Jadi Awal Muharram satu titik mula kejayaan dengan adanya rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberkati perhijraan dalam langkah demi langkah yang kita lalui, Ustaz, ya. Betul. Jadi alhamdulillah, terima kasih yang bagi Ustaz Audi Sabri Tribit Jemarah yang menghiasi rancangan khas Awal Muharram titik awal mula kejayaan sepanjang Muharram ini, ya, kerana menghiasi rancangan ini selama 45 minit kita bersama-sama. Walaupun masa begitu mencemburui kita, ya, sudah menghampiri ke pukul 12:30 hari. Namun alhamdulillah kita berkesempatan untuk bersama-sama berkongsi. Semoga apa yang kita sampaikan ini akan menjadi message yang baik kepada para pendengar kita, ya. Jadi mungkin sebelum berpisah, ucapan daripada Ustaz?
1: Itu je lah. Percaya saya katakan tadi, kita jadikan salam ataupun Ma'al Hijrah ini satu titik untuk kita merubah kepada tidak berjaya kepada berjaya. Tak kisahlah apa bentuk tindakan.

0: Haram 1448 Hijrah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia, demikian tadi rancangan khas awal Muharram, titik mula kecayaan kita bawakan di Senakan FM bersamamu sempena sambutan awal Muharram 1448 Hijrah. Dan terima kasih yang bersama-sama kami secara live di Senakan FM, dan terima kasih juga sahabat kita di TT Senakan FM yang tidak jemu-jemu bersama-sama dengan kita. Dan kena terus bersama-sama Senakan FM bersamamu, dan waktu ini sudah pukul 12 2 minit tengah hari.
2: Awal Muharram bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi peluang untuk membuka lembaran baharu kehidupan. Ikuti rancangan khas Awal Muharram, titik mula kecayaan bersama saya, Salih Jikri.
3: Dan saya, Muhammad Audi Sabri bin Terbit Jumara, pada 17 Jun ini pukul 11 pagi hanya di Senakan FM.

Ya, hambamu. Ayuh, hai bersama dengan Mawi. Selepas ini, kita beri seketika untuk memberi laluan azan solat pada zuhur yang akan masuk waktunya tepat pukul 12.11 minit tengah hari. Bagi kawasan sandakan dan kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senakan FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Seterusnya kita ikuti tazkirah khas Mul Hijrah 2026 Masihi.
2: Mal Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Mal Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Mal Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mal Hijrah 1448 Hijri dan salam awal Muharram dari Masjidil Haram, Megah Al-Mukarramah yang diberkati. Alhamdulillah, tempat bermulanya sejarah awal Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lampau. Apa-apa pun, Ustaz mengambil kesempatan mengucapkan banyak terima kasih atas wang dan peluang yang diberikan oleh pihak Sanakan FM. Alhamdulillah, sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk bertemu dan berjumpa lagi dengan tahun baru Islam. Setiap kali tibanya bulan Muharram, ia mengingatkan kita tentang satu perjalanan yang penting dalam kehidupan seorang Muslim. Apa dia? Iaitu perjalanan memperbaiki diri, meningkatkan nilai tambah iman. Waktu kita kena banyak bermuhasabah dan mengajak kita bersama-sama berazam dan berilzam untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga berkait tentang memperkukuhkan persaudaraan dan juga hubungan sesama kasih sesama kita manusia ataupun insan. Alhamdulillah, pendengar-pendengar Sanakan FM sudah pasti pelbagai pengisian dan program yang diatur bagi bersama-sama agar kita diingatkan tentang tahun Hijri dan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dalam misi perpindahan dari kota kelahiran baginda Rasulullah sendiri di Mekah Al-Mukarramah ke kota Yasrib atau lebih dikenali dengan nama kota Madinah Al-Munawwarah setelah diubah namanya selepas peristiwa Hijrah. Pendengar-pendengar Sanakan FM yang saya muliakan, masya-Allah, peristiwa Rasulullah dan umat Islam ini terlalu banyak ibrah, teladan, pengajaran dan hikmah yang boleh diambil untuk kita hayati bersama. Namun, peristiwa ini juga bercerita tentang keyakinan kita kepada agama Islam. Ia melahirkan tentang rasa cinta. Ketaatan itu adalah cinta. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah berusia waktu itu, menjadi peneman perjalanan yang istimewa bagi menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Kalau dilihat, boleh sahaja Abu Bakar menolak untuk tidak pergi berhijrah bersama. Tetapi ini adalah soal cinta agama, cinta kasih kepada Rasulullah, cinta akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ketaatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah soal ketaatan dan cinta. Dan boleh sahaja Sayyidina Ali tidak patuh untuk tidur menggantikan beliau dan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tetapi inilah namanya cinta hamba berbalas cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar Sanakan FM yang saya muliakan, orang yang cinta kepada perjuangan, cinta kepada persaudaraan, nilai pengorbanan, beradab dan berakhlak, berbudi, menghormati sesama insan, ini adalah nilai kasih sayang dan kesan dari cinta dan ketaatan hamba. Seseorang yang ingin berhijrah dan dari baik, tidak baik kepada baik, dari yanglah sudah baik kepada kekal dan istiqamah berterusan menjadi baik, dari seorang yang jauh daripada Allah berhijrah dan berazam untuk dekat kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang yang jahil tidak mengetahui kepada insan yang berilmu, yang matang, dari seorang yang kedekut dan kikir kepada seorang yang pemurah lagi suka untuk berkongsi rezekinya, dari seorang pembenci kepada penyayang. Bila perkara ini dihayati, seseorang yang berhijrah akan mula jatuh cinta kepada ajaran dan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah bermulanya cinta yang berbentuk keyakinannya kepada perintah Allah. Cinta itu tidak boleh dipaksa. Nah, begitulah cinta yang suci membawa misi hijrah yang murni. Sebab itu, didiklah hidup agar kita terus belajar mencintai Allah melalui syariat dan perintahnya. Inilah intipati yang boleh dikongsikan tentang peristiwa hijrah baginda Nabi SAW. Cintalah yang telah menyatukan ramai orang berpisah. Cintalah yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Cintalah yang telah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, antara kaum Aus dan Khazraj, dan cintalah sebenarnya persaudaraan sesama kita hari ini. Menikmati keamanan, menikmati suasana yang ceria dan gembira pada hari ini negara kita, inilah hasil daripada menghayati cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa hijrah. Saudara yang saya kasihi, sebagaimana baru-baru ini kita baru sahaja meraihkan musim haji 1447. Apa yang kita dapat daripada peristiwa atau musim haji baru-baru ini? Telah menghimpunkan hampir 2 juta umat Islam dari pelbagai pelosok negara, pelbagai bangsa, bahasa, rupa paras, budaya dihimpunkan di satu tempat yang sama. Begitu juga dihimpunkan pada malam bermabit di Muzdalifah, dihimpunkan di Mina. Apakah semua ini? Inilah yang dimaksudkan. Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita erti nilai persaudaraan. Kenapa sedemikian? Kerana waktu dan akhir-akhir zaman ini, perpaduan kasih sayang sesama kita semakin luntur dan rapuh. Maka hendaklah kita kembalikan semangat hijrah yang simbol perpaduan yang dilihat sebagai satu misi besar Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Yathrib di Madinah waktu itu. Nah, menjadi satu agenda utama kita pada hari ini. Menyatukan sesama ahli keluarga, menyatukan di antara ahli karya, menyatukan sesama kita di pejabat, menyatukan dalam komuniti masyarakat. Inilah yang penting. Demikianlah falsafah daging korban yang diagihkan kepada umat Islam tanpa mengira siapa dia. Daging korban dikongsikan dan dinikmati bersama. Umat Islam akan lebih kuat bila kita sama-sama menghayati nilai persaudaraan melalui meluruskan dan merapatkan saf pada solat berjemaah kita di masjid dan surau. Itu adalah simbol yang besar. Islamlah yang telah menyatukan kita. Islamlah yang telah mempersaudarakan kita. Hanya bermula dengan sebarkan salam. Umat Islam harus ingat kita bermula dari nenek kita, iaitu moyang kita, dari Nabi Adam dan Hawa. Kenapa harus berpisah dan jauh daripada rahmat Allah? Hijrah itu harus ada keberanian. Bukan senang untuk menjadi seorang yang berani, meletakkan sifat keberanian pada tempatnya, akan melihat dunia ini kecil, melainkan Allah yang maha segalanya. Itulah kebesaran Allah. Hijrah juga mendidik kita dengan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai titik mula kehidupan yang lebih dekat dengan Allah, maka persoalan untuk kita semua fikirkan bersama, adakah kita sudah berazam untuk memulakannya, dan apakah hijrah kita benar-benar telah mengubah hidup kita pada hari ini? Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, dan sempena dengan ketibaan awal Muharram, marilah kita mulakan satu perubahan kecil yang boleh diamalkan setiap hari. Saya Ustaz Muhammad Sufami Bahrain dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Salam Ma'al Hijrah 1448. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah. Antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Relax bersama kami di Zoom Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, Zoom Sandakan FM bersamamu. Sudah pukul 12.29 minit tengah hari di jam yang kedua ke udara bersama Sally Cikri for you. Cantik itu tetap maintain di Sandakan FM. Lagu-lagu kita agak perlahan-lahan. Hari ini hari istimewa peristiwa hijrah bagi memperingati ya peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beri makna terhadap umat Islam sehingga ke hari ini. Yang sedang menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera, selamat ketika hari bersama keluarga di rumah. Mungkin juga hari ini ada memanfaatkan cuti kelepasan ini untuk bersama dengan kawan-kawan, santai-santai, lepak-lepak mungkin ya. Yang mandu teruskan berhati-hati di jalan raya. Met Malaysia meramalkan di sebelah petang hujan di beberapa tempat. Apapun di sebelah malam diramalkan cuaca baik, tidak hujan. Semalam di Kampung Minosoh, Tongot berlaku banjir kilat ya. Namun alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Dengan pemantauan agensi keselamatan di sana. Terima kasih sahabat-sahabat EPM kita di Terlupit dan Tongot. Kongsi informasi semasa dengan banjir kilat yang berlaku di Kampung Minosoh semalam. Apa yang pasti ketika ini bagi peminat-peminat sukan bola sepak, sukan berprestij itu di mana-mana saja di seluruh dunia. Sukan bola sepak merupakan sukan yang menjadi kegemaran rakyat. Dan ketika ini biasanya, pastinya Piala Dunia 2026. Sana sini menjadi bualan hangat, terutama sekali juga melibatkan negara-negara bertanding dan juga pemain-pemain terkenal yang beraksi dalam pentas bola sepak Piala Dunia ini 2026. Kita ingin berkongsi dengan MetLife Stadium yang dijangka akan menjadi pentas final Piala Dunia tahun ini. Stadium ini dipilih sebagai venue final Piala Dunia FIFA 2026 dengan kapasiti sekitar 82,500 penonton. Ia merupakan antara stadium terbesar kejohanan ya. Stadium ini pernah menjadi lokasi Super Bowl dan final Copa America Centenario 2016. Sepanjang kejohanan, FIFA akan menggunakan nama rasmi New York Jersey Stadium mengikut peraturan penajaan FIFA. Akan pastinya menjadi tumpuan dunia. Pasukan manakah akan melayakkan ke final FIFA 2026. Sedangkan FM bersamamu dan kita ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat titik kita yang masih bersama-sama kita ketika ini di Sedangkan FM bersamamu. Kita terus hayati suasana tengah hari ini di frekuensi 90.1 MHz. Izun Sanakan FM bersama. Ini dia lagu Sebab. Jangan Sebab Michael Angelo. Itu juga dengan yang lain ya. Ya cuma sekadar lagu. Tapi mungkin sedikit sebanyak mencuit kenangan lama anda.

dirimu. Semoga Dying Glass ribu dengan lagu tadi. Selamat tengah hari semuanya yang masih kodar bersama kami. Terima kasih kekal setia di Sandakan FM bersamamu. Bagabar anda di Bluran, di Paitan, di Teluk Pitongot, di Kinabatangan, di pulau-pulau sekitar daerah Sandakan ini. Semoga sihat ceria hendaknya bersama Sandakan FM bersamamu. Yang tengah menjamu selera itu selamat menjamu selera. Yang berniaga sama berniaga, semoga terus memberikan rezeki. Yang bercuti, selamat bercuti. Semoga cuti rehat ini akan beri manfaat kepada anda seisi keluarga. Di Sandakan FM bersamamu. Jom. Di Zoom Sandakan FM.

Baik, selamat tengah hari sahabat-sahabat kita di TT Sandakan FM. Kita ada Michael Angelo, Mrs. AJ, Aslina. Kita ada Yayan. Kita ada Agnes. Kita ada Biskalit. Abdul Basit pun ada. Tuan Kapitan. Deng Ilyas. Jane R Family. Shandy. Carrie. Kita sebut nama-nama diorang ni ya. Arina. Arina Deschu, terima kasih hadir. Waalaikumsalam, Rina. Terima kasih. Izawati ada, Ina Emon, Iza Manis, Suhardi Salim. Dialova pun ada. Mami, Mami Muda. Adam Fotografi Studio, terima kasih. Aisyah, Fida.

0: Terima kasih dengan gift-gift yang diberikan. Ada yang bagi nasi lemak. Lapar terus kita kan. Chin 9010. Chin ni kena batangan ni. Terima kasih Chin. Siapa lagi? Pretty Pinky. Muhammad Fauz Yusof. Itulah antara ya yang menghiasi titik Sanakan FM. Satu tengah hari nanti kita bawakan utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
1: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sunil Sending Rice of the World. Tahniah juga pada ya atlet-atlet negara yang telah mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa dengan pelbagai jenis sukan. Ini juga satu perkembangan sehat dan pencerahan yang sehat untuk atlet-atlet negara kita ya. Selepas ini kita terus ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berdengar dengan satu lagu Bollywood seperti biasa sebelum kita bawakan utama satu tengah hari.

jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan

Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3, Sanakan FM bersamamu.
4: Cuba jaga bola ke bolong ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sedang pendengar Serakan FM yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling susah dikerjakan dalam hidup ini sebagai seorang Islam bukanlah solat lima waktu sehari semalam, itu mudah. Bukan juga berpuasa Ramadan, itu juga mudah. Bukan juga ketika mengerjakan haji atau memberikan infak sedekah, semuanya sangat mudah. Tetapi ibadah yang paling susah untuk dikerjakan dalam hidup ini adalah merubah dirimu sendiri. Terkadang perubahan itu nampak kecil di mata manusia lain, tapi di sisi Allah, perubahan yang sedang engkau lakukan itu, saudaraku, adalah satu perubahan yang sangat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayuh kita mengambil semangat tahun baru hijrah pada tahun ini dengan ibrah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perubahan besar pada zaman jahiliyah itu, merubah manusia-manusia zaman itu daripada manusia yang biasa menjadi insan yang luar biasa. Mari kita merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita ubah dia bermula dengan saat sekarang. Ubah diri kita sedikit demi sedikit, dipandu dengan ilmu pengetahuan yang mantap dan juga istiqamah. Dan jangan lupa untuk terus dan tetap berdoa mengharapkan panduan, hidayah dan bimbingan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kedatangan tahun baru hijrah pada tahun ini menjadikan insan yang berada di sekeliling kita dan diri kita sendiri berubah, bertransformasi menjadi insan-insan yang luar biasa. Salam hormat dan kasih sayang daripada saya. Teruskan kesetiaan anda mendengar Serakan FM bersamamu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Marah menyelubungi diri anda. Tarik nafas, ambil masa untuk berfikir apa yang anda mahu luahkan. Kerana percakapan semasa marah kebiasaannya dipengaruhi emosi. Seperti ungkapan peribahasa, terlajak perahu dapat diundur, terlajak kata buruk padanya. Berfikir dahulu sebelum berbicara. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu. Kekal bersama kami. Zoom. Zoom. Sanakan FM.
3: Lebih info, lebih hiburan. Zoom.

Baik, sementara lagi tepat pukul 1.30 minit tengah hari kita bawakan berita Sabah FM. Terima kasih warga Sandakan terus kekal setia, cuaca kita panas. Suhu kita dari 22 hingga 33 darjah Celsius di sekitar Batu Tujuh ini. Kita nantikan berita Sabah FM.

0: 谢谢
1: Thank you
2: Terima kasih
0: Magsukul
3: Paring panangan
1: Ponsikau
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Ceriakan hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui. Jadikanlah tahun yang baharu ini sebagai titik permulaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah, memperkukuhkan ukhuwah serta melaksanakan amanah dengan lebih cemerlang. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Semoga semangat hijrah terus membimbing kita untuk meninggalkan segala perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala dan melangkah ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna dan lebih diberkati. Saya Muhammad Audi Sabri bin Terbit Jumara mengucapkan salam Ma'al Hijrah 1448. Hijrah membina ummah, istiqamah menuju reda Allah. Semoga tahun baharu hijrah ini membawa keberkatan, keamanan, kesihatan, kebahagiaan dan kejayaan buat kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahida Wasini. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM ke-7 Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumumkan sebagai tokoh Malu Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi. Beliau yang juga penyandang kursi Al-Ghazali dalam pemikiran Islam di Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa ISTEC mempunyai pengalaman luas serta sumbangan dalam bidang falsafah Islam dan tokoh akademik terkenal di Malaysia. Dato' Dr. Osman menyifatkan perjalanan sepanjang lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai usaha menuntut, menyebar dan mengaplikasikan ilmu sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat. Itu dia penerima anugerah Tokoh Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi, ya. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM ke-7 Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar. Ada lebih kurang 10 minit saja lagi tugas hari Jikri for you. Cantik itu akan melabuhkan tirainya. Disenakan FM bersama.

Joy, kau curangi aku. Baik, sebelum saya mundur diri, kita berkongsi dengan fakta ini. Penjaga gol tidak boleh simpan bola lebih 8 saat. Sebelum ini, undang-undang menetapkan penjaga gol tidak boleh memegang bola lebih 6 saat. Namun, peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Mulai Piala Dunia 2026, penjaga gol hanya dibenarkan memegang bola selama maksimum 8 saat. Pengadil akan buat kiraan visual 5 saat terakhir menggunakan tangan. Jika melebihi had masa, pasukan lawan berikan sepakan penjuru. Tujuan utama peraturan ini adalah mengelakkan penjaga gol mengalahkan permainan, terutama apabila pasukan mereka sedang mendahului. Itu dengan penjaga gol tidak boleh simpan bola lebih 8 saat. Ilmu yang baru, terima sekali peminat-peminat bola sepak, khususnya penjaga gol. Okey, baiklah. Warga Senakan nampaknya sampai di sini tugasan Salih Jikri Fu. Ya, cantik tu. Tetap maintain di Senakan FM. Untuk edisi hari ini, 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Jun 2026 Masihi. Jangan lupa 5.20 minit petang nanti, kita ada satu lagi rancangan khas berjudul Drama Khas terbitan rakan sukas di GDD. Dua petang ini kita berhibur dengan lagu-lagu kerohanian sehingga pukul 3 petang. 3 petang berita Senakan FM. Dan insyaAllah segmen santai nanti akan ditemani rakan sugas di Cidiman pula sehingga ke pukul 7 malam nanti. Terus kekal setia di frekuensi 90.1 MHz. Dan kepada anda yang berada di luar daripada daerah Senakan, luar negeri Sabah, jangan lupa untuk muat turun. Muat naik aplikasi Atim Klik di telefon bibit anda untuk anda boleh mengikuti siaran kami di mana anda berada. Dan pastinya ketika ini, dengan naik aplikasi Atim Klik, anda boleh juga menonton bola sepak dunia, perlawanan bola sepak dunia sedang berlangsung ketika di mana jauh anda berada. Terima kasih warga Senakan, selamat bersantai, selamat istirahat. Yang bertugas di cuti kelepasan hari ini, yang mandu teruskan mandu berhati-hati di jalan raya. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda kemana jauh halal tuju anda. Yang meniaga, semoga terus diberi keberuntungan untuk mencari rezeki yang halal. Assalamualaikum, salam kriangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 Muharram. Salam Muharram 1448 Hijrah. Lagu terakhir untuk anda di Senakan FM bersama. Oh ya, sebelum terlupa, tahniah kepada dua peminat titi Senakan FM. Mereka adalah perintis kepada kami yang sentiasa memberi sokongan padu terhadap rancangan-rancangan ataupun setiap kali kami muncul di titi Senakan FM. Dua perintis ini, Zid dan M, ya, itu cluenya. Malam lanjut, cari Salih Jikri Fu, ya, cantik tu. Okay, salam kerangan, jumpa lagi, Paksa Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: ambil daripada hijrah H. H yang pertama hati. Hati ini kena berlapang dada. Apalagi kita dalam kehidupan kita pelbagai bangsa, suku, agama. Hati itu kena terbuka. Berlapang dada, berjiwa besar, menerima perbezaan. Perbezaan ini sampai bila-bila, sampai kiamat. Suami isteri pun berbeza. Betul tak? Dan bininya mau ini, lakinya mau ini. Laki-laki ini main akal banyak. Dia 9 akalnya. Satu perasaannya. Perempuan 9 perasaan. Akalnya satu. Jadi kalau digabung, indah tuh kan? Saling melengkapi. Itu hati. Karena jaga baik-baik. Yang kedua, hasanah. Hasanah ini, lakukan kebaikan di mana saja. Orang yang melakukan kebaikan, kan umpan di mana, di parit pun jadi mutiara tuh. Kalau orang bagus tuh. Betul tak? Kan? Jadi yang penting, buat kebaikan. Hasanah. Dua S sudah. S ketiga, hope. Hope ni kasih sayang. Mahabbah kena jaga. Nggak kira apa bangsa, nggak kira apa agama. Nggak ada masalah. Macam di kampung biasa itu mengantar-ngantar makanan. Kita antar makanan. Negeri Sabah kita indah. Melihat orang-orang kita ini nggak kira apa semua. Happy, gembira kita. Masya Allah. Okay.
1: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malik Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah daripada kami di RTM Teman Setia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. أما بعد، سلام pendengar Sarakan FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling susah dikerjakan dalam hidup ini sebagai seorang Islam bukanlah solat lima waktu sehari semalam, itu mudah. Bukan juga berpuasa Ramadan, itu juga mudah. Bukan juga ketika mengerjakan haji atau memberikan infak sedekah, semuanya sangat mudah. Tetapi ibadah yang paling susah untuk dikerjakan dalam hidup ini adalah merubah dirimu sendiri. Terkadang perubahan itu nampak kecil di mata manusia lain, tapi di sisi Allah, perubahan yang sedang engkau lakukan itu, saudaraku, adalah satu perubahan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayuh kita mengambil semangat tahun baru hijrah pada tahun ini dengan ibrah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perubahan besar pada zaman jahiliyah itu, merubah manusia-manusia zaman itu daripada manusia yang biasa menjadi insan yang luar biasa. Mari kita merubah diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita ubah dia bermula dengan saat sekarang. Ubah diri kita sedikit demi sedikit, dipandu dengan ilmu pengetahuan yang mantap dan juga istiqamah. Dan jangan lupa untuk terus dan tetap berdoa mengharapkan panduan, hidayah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedatangan tahun baru hijrah pada tahun ini menjadikan insan yang berada di sekeliling kita dan diri kita sendiri berubah, bertransformasi menjadi insan-insan yang luar biasa. Salam hormat dan kasih sayang daripada saya. Teruskan kesetiaan anda mendengar Sarakan FM bersamamu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengedah, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia.

Giga. Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu. Hiburan berinformasi.

0: Serangkan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih beranda yang masih lagi siap bersama kami di Serangkan FM bersamamu. Ini si Rabu untuk petang ini 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijriah, di mana jua anda berada. Kami pastinya akan terus membawakan kepada anda sesuatu yang terbaik menerusi frekuensi 90.1 ataupun menerusi pensiman RTM Klik hingga ke pukul 7 malam nanti. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih lagi terus menyokong kami. Serangkan FM bersamamu. Dia dibawakan kepada anda memulakan pertemuan santai 37 Awi. Terima kasih.

bertemu kita menerusi Santai 37 bersama dengan Awi. Lagu yang berjudul Terima Kasih terus membawakan kita ke pukul 3.11 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Dapat tak sandakan, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di mana jua anda berada. Selamat bersantai. Cuti umum untuk hari ini sempena sambutan Mahal Hijrah 1 Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Kepada anda yang baru saja menjamu selera, selamat menjamu selera bersama dengan keluarga anda, bersama dengan anak-anak anda. Ada mungkin di antara anak-anak anda yang sedang menyiapkan kerja sekolah anda di cuti-cuti sempena sambutan Mahal Hijrah ini. Anda sebagai ibu bapa ataupun kakak ataupun abang, bolehlah membantu anak-anak anda, adik-adik anda menyiapkan kerja sekolah mereka di kala cuti pada hari Rabu ini 17 Jun 2026. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 3.37 minit petang nanti. Meneruskan pertemuan kita bersama dengan ini dia Pop Shuvit, Mara Bahaya. Sebelum itu dengarkan dahulu Spider, Mabuk untuk anda semuanya. Santai 37.

0: juga boleh dibuat melalui kaunter LHDN.
1: Si Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini. Assalamualaikum, sahabat petang Malaysia, sahabat petang Sentaka. Terima kasih penanda yang masih lagi setia bersama kami. Esok dan juga lusa 18 dan 19 Jun 2026 akan berlangsungnya kejohanan bola jaring, bola baling Majlis Sukan Sekolah Daerah Sentaka. InsyaAllah akan disempurnakan oleh Datuk Roslin Datuk Siabok, Pegawai Pendidikan Daerah Sentaka. Pertandingan dua kategori, lelaki bawah 12 tahun dan juga perempuan bawah 12 tahun. Kejohanan bola baling MSSD Sandaka berlangsung pada 18 dan 19 Jun 2026. Bermula awal pukul 7.30 pagi hingga ke pukul 5 petang. Jadi kepada ada anak-anak anda yang terlibat dalam kejohanan bola baling MSSD Sandakan, selamat bertanding. Kami ucapkan kepada anda, khususnya adik-adik kita, pelajar lelaki bawah 12 tahun dan juga pelajar perempuan bawah 12 tahun. Anda yang sedang dalam perjalanan ketika ini, mungkin dalam perjalanan, ada yang mungkin bercuti dari Sandakan ke Tawau, ke Lahad Datu, ke Semporna, mungkin balik ke Beluran ataupun ke Telupit atau ke Kinabatangan. Selamat dalam perjalanan, kami ucapkan kepada anda. Doa kami semoga anda akan tiba ke destinasi dengan selamat. Apapun, sebelum memulakan perjalanan anda, mungkin ada yang baru nak memulakan perjalanan, ambil sedikit masa, mungkin boleh membuat pemeriksaan terhadap kenderaan anda. Pastikan dalam keadaan baik, khususnya sistem brake, agar tidak mengundang sebarang kejadian kemalangan ketika anda memandu di jalan raya. Teruskan pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu Ultimate featuring Kid Santai Muda. Ini dia Red Peanut, arti hadirmu. Untuk anda semuanya, Santai 37.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga kepercayaan anda.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ma'al Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Ma'al Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jain Sekina Batangan. Ceramah khas Ma'al Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri dan salam awal Muharram dari Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah yang diberkati. Alhamdulillah, tempat bermulanya sejarah awal Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lampau. Apa-apapun, kita dengan kesempatan mengucapkan banyak terima kasih atas wang dan peluang yang diberikan oleh pihak Sandakan FM. Alhamdulillah, sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk bertemu dan berjumpa lagi dengan tahun baru Islam. Setiap kali tibanya bulan Muharram, ia mengingatkan kita tentang satu perjalanan yang penting dalam kehidupan seorang Muslim. Apa dia? Iaitu perjalanan memperbaiki diri, meningkatkan nilai tambah iman. Waktu kita banyak bermuhasabah dan mengajak kita bersama-sama berazam dan berilzam untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga berkait tentang memperkukuhkan persaudaraan dan juga hubungan sesama, kasih sesama kita manusia ataupun insan. Alhamdulillah, pendengar-pendengar Sandakan FM, sudah pasti pelbagai pengisian dan program yang diatur bagi bersama-sama agar kita diingatkan tentang tahun Hijri dan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dalam misi perpindahan dari kota kelahiran baginda Rasulullah sendiri di Mekah Al-Mukarramah ke kota Yasrib atau lebih dikenali dengan nama kota Madinah Al-Munawwarah setelah diubah namanya selepas peristiwa Hijrah. Pendengar-pendengar Sedangkan FM yang saya muliakan, Masya Allah, peristiwa Rasulullah dan umat Islam ini terlalu banyak ibrah, teladan, pengajaran dan hikmah yang boleh diambil untuk kita hayati bersama. Namun, peristiwa ini juga bercerita tentang keyakinan kita kepada agama Islam. Ia melahirkan tentang rasa cinta. Ketaatan itu adalah cinta. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah berusia waktu itu, menjadi peneman perjalanan yang istimewa bagi menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Kalau dilihat, boleh sahaja Abu Bakar menolak untuk tidak pergi berhijrah bersama. Tetapi ini adalah soal cinta agama, cinta kasih kepada Rasulullah, cinta akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ketaatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah soal ketaatan dan cinta. Dan boleh sahaja Sayyidina Ali tidak patuh untuk tidur menggantikan beliau dan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tetapi inilah namanya cinta hamba berbalas cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar Sedangkan FM yang saya muliakan, orang yang cinta kepada perjuangan, cinta kepada persaudaraan, nilai pengorbanan, beradab dan berakhlak, berbudi, menghormati sesama insan, ini adalah nilai kasih sayang dan kesan dari cinta dan ketaatan hamba. Seseorang yang ingin berhijrah dan dari baik, tidak baik kepada baik, dari yanglah sudah baik kepada kekal dan istiqamah berterusan menjadi baik, dari seorang yang jauh daripada Allah berhijrah dan berazam untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dari seorang yang jahil tidak mengetahui kepada insan yang berilmu yang matang, dari seorang yang kedekut dan kikir kepada seorang yang pemurah lagi suka untuk berkongsi rezekinya, dari seorang pembenci kepada penyayang. Bila perkara ini dihayati, seseorang yang berhijrah akan dan mula jatuh cinta kepada ajaran dan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah bermulanya cinta yang berbentuk keyakinannya kepada perintah Allah. Cinta itu tidak boleh dipaksa. Nah, begitulah cinta yang suci membawa misi hijrah yang murni. Sebab itu, didiklah hidup agar kita terus belajar mencintai Allah melalui syariat dan perintahnya. Inilah intipati yang boleh dikongsikan tentang peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintalah yang telah menyatukan ramai orang berpisah. Cintalah yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Cintalah yang telah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, antara kaum Aus dan Khazraj, dan cintalah sebenarnya persaudaraan sesama kita hari ini. Menikmati keamanan, menikmati suasana yang ceria dan gembira pada hari ini negara kita, inilah hasil daripada menghayati cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa hijrah. Saudara yang saya kasihi, sebagaimana baru-baru ini kita baru sahaja meraihkan musim haji 1447. Apa yang kita dapat daripada peristiwa atau musim haji baru-baru ini? Telah menghimpunkan hampir 2 juta umat Islam dari pelbagai pelosok negara, pelbagai bangsa, bahasa, rupa paras, budaya disimpunkan di satu tempat yang sama. Begitu juga disimpunkan pada malam bermabit di Muzdalifah, disimpunkan di Mina. Apakah semua ini? Inilah yang dimaksudkan. Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendidik kita erti nilai persaudaraan. Kenapa sedemikian? Kerana waktu dan akhir-akhir zaman ini, perpaduan kasih sayang sesama kita semakin luntur dan rapuh. Maka hendaklah kita kembalikan semangat hijrah yang simbol perpaduan yang dilihat sebagai satu misi besar Nabi SAW di kota Yathrib di Madinah waktu itu. Nah, menjadi satu agenda utama kita pada hari ini. Menyatukan sesama ahli keluarga, menyatukan di antara ahli karya, menyatukan sesama kita di pejabat, menyatukan dalam komuniti masyarakat. Inilah yang penting. Demikianlah falsafah daging korban yang diagihkan kepada umat Islam tanpa mengira siapa dia. Daging korban dikongsikan dan dinikmati bersama. Umat Islam akan lebih kuat bila kita sama-sama menghayati nilai persaudaraan melalui meluruskan dan merapatkan saf pada solat berjemaah kita di masjid dan surau. Itu adalah simbol yang besar. Islamlah yang telah menyatukan kita. Islamlah yang telah mempersaudarakan kita. Hanya bermula dengan sebarkan salam. Umat Islam harus ingat kita bermula dari nenek kita, iaitu moyang kita, dari Nabi Adam dan Hawa. Kenapa harus berpisah dan jauh daripada rahmat Allah? Hijrah itu harus ada keberanian. Bukan senang untuk menjadi seorang yang berani, meletakkan sifat keberanian pada tempatnya, akan melihat dunia ini kecil, melainkan Allah yang maha segalanya. Itulah kebesaran Allah. Hijrah juga mendidik kita dengan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sebagai titik mula kehidupan yang lebih dekat dengan Allah, maka persoalan untuk kita semua fikirkan bersama, adakah kita sudah berazam untuk memulakannya, dan apakah hijrah kita benar-benar telah mengubah hidup kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, dan sempena dengan ketibaan awal Muharram, marilah kita mulakan satu perubahan kecil yang boleh diamalkan setiap hari. Saya Ustaz Muhammad Sufami Bahrain dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Salam Ma'al Hijrah 1448. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: InsyaAllah soal pukul 5.20 minit petang nanti. Usai berita utama 5 petang, kami akan bawakan kepada anda drama khas Ma'al Hijrah sempena dengan sambutan Ma'al Hijrah untuk 1 Muharram 1448 Hijriah.
1: Santai 30 tahun hingga 7
2: Relax bersama kami di Santai. Santai Sandakan FM bersamamu.
0: Selamat FM bersamamu meneruskan pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu untuk petang ini. Dibawakan kepada anda, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ini dia, Anna Delisha. Esok masih ada untuk anda semuanya. Santai 37.

0: Relax bersama kami di Santai. Santai Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Terima kasih kepada yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Untuk petang ini, petang Rabu 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Okey, ketika ini berlangsungnya kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 langsung di 3 buah negara. Tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko yang kini menjadi tumpuan utama dengan pelbagai

di pentas Piala Dunia dengan menjaringkan 2 gol untuk membantu pasukannya membenam Iraq 4-1 dalam aksi pembukaan kumpulan I. Dan satu lagi, kebangkitan Austria selepas 28 tahun menyepi dari pentas Piala Dunia. Austria membuat kemunculan semula yang bertenaga dengan menundukkan Jordan 3-1 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Santa Clara. Berbagai isu di luar padang juga ataupun kontroversi geopolitik berlaku sepanjang FIFA 2026 berlangsung. Isu visa skuad Iran, isu segatan pengadil yang berlangsung. Dan FIFA 2026 merupakan kejohanan terbesar dalam sejarah, membawa status edisi terbesar setakat ini. Piala Dunia 2026 menampilkan 48 pasukan bertanding membabitkan 104 perlawanan keseluruhannya. Juga mencatatkan kehadiran penonton luar biasa, yang mana FIFA mengesahkan bahawa 16 perlawanan pembukaan awal setakat ini telah berjaya menarik lebih daripada 1,000,000 penonton secara langsung di stadium di 3 negara. Itu dia sedikit info mengenai FIFA, kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung di 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko. Okey, meneruskan pertemuan kita bersama dengan 2 lagu. Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Ini dia Niji, dibawakan kepada anda Sumpah dan Cinta Matiku. Untuk anda semuanya dalam Santai 37. Nantikan pukul 4.30 petang untuk mengikuti berita Sabah FM.

yang disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.

0: bersama. Geng, mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Inisiatif kepada rakyat. Kerajaan Sabah memperkenalkan dua program bantuan baharu kepada institusi pendidikan dan para pelajar di negeri ini bermula tahun ini. Bantuan baharu itu termasuklah sumbangan kepada mahasiswa IPT dalam Sabah. Bantuan baharu itu termasuklah sumbangan kepada mahasiswa IPT dalam Sabah, Sentosa dan sumbangan kegiatan Sekolah Sabah Sukses. Sabah, maju jaya.
4: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
5: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, semangat hijrah bentuk generasi berilmu dan berakhlak. Dua projek pembinaan infrastruktur air dijangka beroperasi tahun ini. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Goh Prilly dalam Berita Sabah FM.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Santai Kenangan. Kenangan. This is a man's world.
1: Sandakan FM. Bersama mu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang Sandakan kembali meneruskan pertemuan kita. Menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini. 17 Jun 2026. 1 Muharram. 1448 Hijriah. Terus bersama menerusi Santai Kenangan. Untuk petang ini akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang throwback kembali. Kenangan-kenangan masa lalu anda. Dan memulakan hiburan Santai Kenangan bersama dengan dua buah lagu. Ini dia Rahim Maruf, Liza Wati, juga Dayati Sasrip. Cinta Dangdut untuk anda semuanya dalam Santai Kenangan.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Assalamualaikum sahabat-sahabat Malaysia, sahabat-sahabat sedangkan, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Sengkara FM bersamamu. Hujung minggu ini 20 Jun 2026 Sabtu, anda yang tak ke mana-mana, anda mungkin boleh datang ke Piazza Harbour Square Sandakan untuk bersama-sama menjayakan program Civil Military Cooperation CIMIC MKTB2 bermula sahur pukul 8 pagi hingga ke pukul 2 petang dengan pelbagai pengisian acara untuk masyarakat Sandakan. Dan antara aktiviti yang dilaksanakan termasuklah pameran ketenteraan, pengambilan askar watania, pengambilan pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan dan pengambilan pasukan simpanan tentera udara dan juga pemeriksaan kesihatan serta penyampaian sumbangan kota rezeki. Selain pameran oleh agensi-agensi kerajaan negeri dan juga persekutuan. Selain itu, ramai di sekitar daerah Sandakan dijemput hadir beramai-ramai untuk memeriahkan program CIMIC MKTB2 ini yang akan berlangsung pada 20 Jun 2026. Meneruskan lagi pertemuan kita, menerusi Santai Kenangan bersama dengan Fauzi Ahmad Daud ataupun Onji. Lagu yang berjudul Pelayaranku untuk anda semuanya, Sarakan FM bersamamu.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026 iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah peringkat kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencuba diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Brebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu pada pukul 5.25 pagi tadi,

0: boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
1: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang Jordan dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta, Aaron Brand, dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. dakwaan pelajar masuk Universiti Awam melalui pintu belakang.

tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Santai kenangan dengan rangkaian lagu-lagu rekod.

0: Pantai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Pantai Kenangan di Sandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat sandakan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Sanda 37 untuk petang ini, petang Rabu 17 Jun 2026, samaan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Baru berlalu utama 5 petang yang membawakan kepada anda berita-berita berlaku di seluruh negara, juga berita dunia dibawakan kepada anda. Anda yang bersantai bersama dengan keluarga anda, selamat bersantai bersama dengan keluarga anda. Minum petang kepada anda yang sedang minum petang ketika ini. Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Anda yang mungkin bertugas, khususnya di rakan-rakan bertugas di Hospital Duchess of Kent Sandakan, selamat bertugas kami ucapkan kepada anda. Kepada anda yang sedang mungkin beriadah di Kompleks Sukan Sandakan, selamat beriadah bersama dengan keluarga rakan-rakan. Yang berada di rumah, dengarkan Sukan FM bersamamu hingga ke pukul 7 malam nanti. Dibawakan kepada anda dua buah lagu menerusi Santai Kenangan, Rahimah Rahim Hati Yang Rapuh. Ini dia Dahlan Zainuddin, Sabda Cinta, Santai Kenangan.

Assalamualaikum, sepetang Malaysia, sepetang sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangkan FM Bersamamu edisi Rabu untuk petang ini. Terus bertemankan saya, DJ anda, Iswadiman Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam nanti. Hari ini Rabu, 17 Jun 1448 Hijriah, 1 Muharram 1448 Hijriah. Di mana jua anda berada? Demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kalau bercakap mengenai Piala Dunia FIFA 2026. FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah sebagai edisi pertama yang melibatkan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan besar dalam undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board IFAB. Yang mana fokus utama perubahan ini adalah untuk mengurangkan pembaziran masa, meningkatkan disiplin pemain serta mempercepatkan tempoh permainan. Antara perubahan tersebut, yang pertama, penjaga gol tidak boleh simpan bola lebih 8 saat. Sebelum ini, undang-undang menetapkan penjaga gol tidak boleh memegang bola melebihi 6 saat. Namun, peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Dan mulai Piala Dunia 2026 ini, penjaga gol hanya dibenarkan memegang bola selama maksimum 8 saat. Pengadil akan membuat kiraan visual 5 saat terakhir sebelum terakhir menggunakan tangan, dan jika melebihi had masa, pasukan lawan diberikan sepakan penjuru. Dan tujuan utama peraturan ini adalah untuk mengelakkan penjaga gol melengahkan permainan, terutama apabila pasukan mereka sedang mendahului. Yang kedua, kiraan 5 saat untuk lontaran ke dalam dan sepakan gol. Yang mana satu lagi usaha IFAB untuk mempercepatkan permainan, jika pengadil mendapati pemain sengaja melengah-lengahkan lontaran ke dalam, pengadil memulakan kiraan 5 saat. Jika gagal melakukan lontaran sebelum tamat kiraan, lontaran diberikan kepada pihak lawan. Manakala untuk sepakan gol pula, pengadil memulakan kiraan 5 saat. Jika gagal melakukan sepakan, pasukan lawan diberikan sepakan penjuru. Wow, itu dia antara beberapa peraturan baharu Piala Dunia FIFA 2026 yang diperkenalkan. Selain untuk memperbaiki ataupun mengurangkan pembaziran masa, meningkatkan disiplin pemain dan mempercepatkan tempoh permainan. Teruskan lagi satu kenangan untuk petang ini bersama dengan M. Syarif Zuraini. Ini dia Ahmad Daud, si manis 17 untuk anda. Santai kenangan.

Rekan FM bersama kami, assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan edisi Rabu untuk petang ini. Baru berlalu lagu persembahan M. Syarif Zuraini juga Ahmad Daud, lagu yang berjudul Si Manis 17. Terus membawakan kita ke pukul 5.39 petang. Saya sedang bersantai di rumah, sama bersantai di rumah bersama dengan keluarga anda. Anda yang berada di kaki rumah sambil-sambil goyang kaki mendengarkan lagu-lagu pop yeye tersebut. Wow, teringat kenangan masa lalu. Murad si dia. Lagi dibawa kepada anda dua buah lagu menerusi Santai Kenangan untuk petang ini. Lagu persembahan JJ Joget Angan Tak Sudah. Ini dia Zaleh Hamid, Penawar Rindu untuk anda semuanya. Santai Kenangan.

bersama dengan lagu bersama JJ, lagu yang berjudul Joget Tangan Tak Sudah Terus membawa gani tengah pukul 5.49 menit petang. Assalamualaikum, siapa datang Malaysia, siapa datang Sedangkan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini. Dibawakan kepada anda Santai Kenangan dalam Santai 37 bersama dengan UK Sudah Tiada Tunasnya, juga ada Fiona For You To See. Semuanya untuk anda, semuanya dalam Santai Kenangan.

apa saja yang kita buat, biarlah ada manfaat. Bukan semua orang akan nampak, bukan semua orang akan hargai, dan tak semua perlu dipuji. Yang penting niat kita jelas. Terus berbuat baik walaupun ia nampak sunyi.

Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangan FM bersama Moh, edisi Rabu untuk petang ini 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Masih terus berteman dengan saya DJ anda Iswa Diman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Jam yang terakhir ini saya akan terus membawakan kepada anda lagu-lagu berantai irama sentimental, lagu santai kenangan, hiburan kita bersama Rabu yang cukup indah ini. Dan ada yang sedang dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan. Kami ucapkan kepada anda, semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Santai kenangan.

Meneruskan pertemuan kita, menerusi santai kenangan untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu bersama dengan Zainal Zaini dan Siti Aku di sini. Juga dibawakan kepada anda Fauziah Latif, Gubahan Rindu, Pusi Syadu. Untuk anda semuanya, hanya di Santai Kenangan.

0: mengikuti 3 langkah mudah membendung berita palsu. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang diterima sebelum disebarkan. Yang penting, tidak pasti, jangan kongsi. Aib betul ke beritanya? Tak payah kongsilah.
1: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ma'al Hijrah bukan sekadar pertukaran tahun, tetapi titik permulaan untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Dengarkan ceramah khas Ma'al Hijrah pada 17 Jun 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Sufan Bahrin, Pegawai Tadbir Agama Jains Kinabatangan. Ceramah khas Ma'al Hijrah, melakar hijrah, menyemai barakah. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri dan salam awal Muharram dari Masjidil Haram, Madinah Al-Mukarramah yang diberkati. Alhamdulillah, tempat bermulanya sejarah awal Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lampau. Apa-apa pun, Ustaz dengan kesempatan mengucapkan banyak terima kasih atas wang dan peluang yang diberikan oleh pihak Sandakan FM. Alhamdulillah, sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk bertemu dan berjumpa lagi dengan tahun baru Islam. Setiap kali tibanya bulan Muharram, ia mengingatkan kita tentang satu perjalanan yang penting dalam kehidupan seorang Muslim. Apa dia? Iaitu perjalanan memperbaiki diri, meningkatkan nilai tambah iman. Waktu kita banyak bermuhasabah dan mengajak kita bersama-sama berazam dan berilzam untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga berkait tentang memperkukuhkan persaudaraan dan juga hubungan sesama kasih sesama kita manusia ataupun insan. Alhamdulillah, pendengar-pendengar Sandakan FM sudah pasti pelbagai pengisian dan program yang diatur bagi bersama-sama agar kita diingatkan tentang tahun Hijri dan peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam dalam misi perpindahan dari kota kelahiran baginda Rasulullah sendiri di Mekah Al-Mukarramah ke kota Yasrib atau lebih dikenali dengan nama kota Madinah Al-Munawwarah setelah diubah namanya selepas peristiwa Hijrah. Pendengar-pendengar Sandakan FM yang saya muliakan, Masya Allah, peristiwa Rasulullah dan umat Islam ini terlalu banyak teladan, pengajaran dan hikmah yang boleh diambil untuk kita hayati bersama. Namun, peristiwa ini juga bercerita tentang keyakinan kita kepada agama Islam. Ia melahirkan tentang rasa cinta. Ketaatan itu adalah cinta. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah berusia waktu itu, menjadi peneman perjalanan yang istimewa bagi menemani baginda Nabi sallallahu Assalamualaikum untuk berhijrah. Kalau dilihat, boleh sahaja Abu Bakar menolak untuk tidak pergi berhijrah bersama. Tetapi ini adalah soal cinta agama, cinta kasih kepada Rasulullah, cinta akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ketaatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi menggantikan tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah soal ketaatan dan cinta. Dan boleh sahaja Sayyidina Ali tidak patuh untuk tidur menggantikan beliau dan tempat tidur Rasulullah SAW tersebut. Tetapi inilah namanya cinta hamba berbalas cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar Sandakan FM yang saya muliakan, orang yang cinta kepada perjuangan, cinta kepada persaudaraan, nilai pengorbanan, beradab dan berakhlak, berbudi, menghormati sesama insan, ini adalah nilai kasih sayang dan kesan dari cinta dan ketaatan hamba. Seseorang yang ingin berhijrah dan dari baik, tidak baik kepada baik, dari yanglah sudah baik kepada kekal dan istiqamah berterusan menjadi baik, dari seorang yang jauh daripada Allah berhijrah dan berazam untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dari seorang yang jahil tidak mengetahui kepada insan yang berilmu yang matang, dari seorang yang kedekut dan kikir kepada seorang yang pemurah lagi suka untuk berkongsi rezekinya, dari seorang pembenci kepada penyayang. Bila perkara ini dihayati, seseorang yang berhijrah akan mula jatuh cinta kepada ajaran dan syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sinilah bermulanya cinta yang berbentuk keyakinannya kepada perintah Allah. Cinta itu tidak boleh boleh dipaksa. Nah, begitulah cinta yang suci membawa misi hijrah yang murni. Sebab itu, didiklah hidup agar kita terus belajar mencintai Allah melalui syariat dan perintahnya. Inilah intipati yang boleh dikongsikan tentang peristiwa hijrah baginda Nabi SAW. Cintalah yang telah menyatukan ramai orang berpisah. Cintalah yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Cintalah yang telah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, antara kaum Aus dan Khazraj, dan cintalah sebenarnya persaudaraan sesama kita hari ini. Menikmati keamanan, menikmati suasana yang ceria dan gembira pada hari ini negara kita, inilah hasil daripada menghayati cintanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa hijrah. Saudara yang saya kasihi, sebagaimana baru-baru ini kita baru sahaja meraihkan musim haji 1447. Apa yang kita dapat daripada peristiwa atau musim haji baru-baru ini? Telah menghimpunkan hampir 2 juta umat Islam dari pelbagai pelosok negara, pelbagai bangsa, bahasa, rupa paras, budaya disimpunkan di satu tempat yang sama. Begitu juga disimpunkan pada malam bermabit di Muzdalifah, disimpunkan di Mina. Apakah semua ini? Inilah yang dimaksudkan. Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendidik kita erti nilai persaudaraan. Kenapa sedemikian? Kerana waktu dan akhir-akhir zaman ini, perpaduan kasih sayang sesama kita semakin luntur dan rahim. Maka hendaklah kita kembalikan semangat hijrah yang simbol perpaduan yang dilihat sebagai satu misi besar Nabi SAW di kota Yathrib di Madinah waktu itu. Nah, menjadi satu agenda utama kita pada hari ini. Menyatukan sesama ahli keluarga, menyatukan di antara ahli karya, menyatukan sesama kita di pejabat, menyatukan dalam komuniti masyarakat. Inilah yang penting. Demikianlah falsafah daging korban yang diagihkan kepada umat Islam tanpa mengira siapa dia. Daging korban dikongsikan dan dinikmati bersama. Umat Islam akan lebih kuat bila kita sama-sama menghayati nilai persaudaraan melalui meluruskan dan merapatkan saf pada solat berjemaah kita di masjid dan surau. Itu adalah simbol yang besar. Islamlah yang telah menyatukan kita. Islamlah yang telah mempersaudarakan kita. Hanya bermula dengan sebarkan salam. Umat Islam harus ingat kita bermula dari nenek kita, iaitu moyang kita, dari Nabi Adam dan Hawa. Kenapa harus berpisah dan jauh daripada rahmat Allah? Hijrah itu harus ada keberanian. Bukan senang untuk menjadi seorang yang berani, meletakkan sifat keberanian pada tempatnya, akan melihat dunia ini kecil, melainkan Allah yang maha segalanya. Itulah kebesaran Allah. Hijrah juga mendidik kita dengan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sebagai titik mula kehidupan yang lebih dekat dengan Allah, maka persoalan untuk kita semua fikirkan bersama, adakah kita sudah berazam untuk memulakannya, dan apakah hijrah kita benar-benar telah mengubah hidup kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, dan sempena dengan ketibaan awal Muharram, marilah kita mulakan satu perubahan kecil yang boleh diamalkan setiap hari. Saya Ustaz Muhammad Sufami Bahrain dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Salam Ma'al Hijrah 1448. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kita kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan edisi Rabu untuk petang ini. Pukul 6.41 minit petang. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangan FM bersamamu menerusi Santai 37 edisi 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Kurang 19 minit kita bersama menerusi siaran Serangan FM bersamamu, dan insyaAllah soal pukul 7 malam nanti kami akan bersambung siar dari Sabah FM. Teruskan pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu Exis Saljuri dan Aurindo. Ini dia Iwan, Fantasia Musim Cinta, Santai Kenangan.

siup. Tengok budak-budak zaman sekarang kan, semua sudah kena ajar dari kecil lagi mau nyanyi lagu patriotik. Kecil-kecil pun sudah pandai menyanyi dengan semangat dan berdiri dengan tegak. Lepas tu, banyak diorang hafal lagu patriotik di Malaysia lagi. Baguslah ni, ibu bapa dan sekolah-sekolah di Malaysia mengajar anak dan pelajar untuk menjiwai semangat patriotisme sejak kecil lagi. Marilah hargai negara kita macam anak-anak kita. Hargailah keamanan dan kesejahteraan negara seperti kita menghargai keistimewaan anak-anak kita dalam patriotiknya.

6:50 minit petang. Nampaknya pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini. 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijriah berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang kudara sepanjang hari ini dan juga telah pun menerima informasi-informasi yang disampaikan dari masa ke semasa. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang sebaliknya daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ini pukul 7 minit malam. Anda bertemankan saya, Suzella, alias Ella, dalam Simfoni Tetap di Hati. Kan? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Semoga baik-baik saja. Dan kalau dilihat di sekitar Kota Kinabalu sekarang ini, keadaan cuaca pada sebelah petang ni, ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam pula hujan di beberapa tempat, yang mana untuk suhunya adalah 25 darjah Celsius hingga 33 darjah Celsius. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang lain tanpa menilai terlebih dahulu. Dan kadang-kadang tak semua yang kita dengar itu benar dan tidak semua yang manis itu jujur. Betul tidak? Yalah, kadang-kadang itu baru kita dengar, sudah kita membayangkan. Oh, begini pula, oh begitu pula, kan? Jadi ada kata-kata yang hadir dengan niat tersembunyi. Ada juga yang sekadar ikut-ikutan tanpa fakta. Jadi lebih baik kita dengar dengan teliti, nilai dengan akal dan tapis dengan hati. Tabayun, orang kata, kan? Lepas tu barulah kita buat keputusan sendiri. Pendek kata, jangan jadikan telinga sebagai tempat simpan semua cerita, tapi jadikan akal kita ni sebagai penapis setiap bicara. Jadi ingat, jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang lain tanpa menilai terlebih dahulu. Baik, terus dengar Sabah FM. Bagus, bagus.

Ya, jangan mati rasa itu. Aina Abdul lah kan. Lagu itu, kita ni hanya manusia biasa katanya. Dan untuk anda, Ella nak ucapkan selamat. Apa pula? Selamat malam. Okey, Ella nak ucapkan hai-hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun mengirimkan ucapan. Katanya dari Jalain Sungkintan dari Desa Sepi Kakarangan Bongkol, Pitas, Sabah. Selamat salam ma'al hijrah katanya buat semua pendengar setia radio Sabah FM. Bagus bah. Dan semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam. Dan dengan ucapan buat ini ucapannya buat anak-anak daddy iaitu Elfi, Elfik, Elfa, Elfot, Isaac dan Elfoh Alnik Mio. Nama anaknya semua EE. Macam boleh masuk situ. Ella sekali. Elfon Alnik Mio yang berada di kejauhan. Semoga kamu sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. InsyaAllah. Dan baik, kita ada juga beberapa orang rakan kita yang telah pun komen-komen di ruangan Facebook. Kita ada Zila Novella, Izora. Wow, nama. Tumiar Idawati yang katanya dari Medan. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada Muhammad Yusof juga dan James Pengeran. Nanti kita akan sambung lagi siapa yang ada yang orang kata yang komen-komen di ruangan. Baru sampai Emma nampaknya. Terima kasih Emma. Dan nanti kita bacakan ucapan daripada rakan-rakan kita, pendengar kita yang telah komen di ruangan Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM 0194904848. Anda boleh hantarkan ucapan. Nanti ialah bacakan. Baik, teruskan dengan lagu ini. Sabah FM, bagus, bagus.

0: Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

العظيمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: sampai kiamat suami istri pun berbeza, kan? Betul tak? Kan? Bininya mau ini, lakinya mau ini. Laki-laki ni main akal banyak. Dia 9 akalnya. Satu perasaannya, perempuan 9 perasaan. Akalnya satu. Jadi kalau digabung indah tuh kan, saling melengkapi, ya. Itu hati karena jaga baik-baik. Yang kedua hasanah. Hasanah ni lakukan kebaikan di mana saja. Orang yang melakukan kebaikan kan umpan di mana, di parit pun jadi mutiara tuh. Kalau orang bagus, benar enggak? Kan? Jadi yang penting buat kebaikan hasanah. Dua S sudah. S ketiga hope. Hope ni kasih sayang, mahabbah kena jaga. Nggak kira apa bangsa, nggak kira apa agama. Nggak ada masalah, macam dia di kampung biasa itu mengantar-ngantar makanan. Kita antar makanan, negeri Sabah kita indah. Melihat orang-orang kita indah, kira apa semua. Happy, gembira kita. Masya Allah. Okay.
1: Yang berbahagia, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Negeri Sabah, MUIS. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijrah daripada kami di RTI.

Ya, Maharaja Ramlah Ram. Cari nak mencari yang tersirat dan tersurat. Nak mimpi cuma mimpi, 7 malam penuh dendam. Kau bukannya Maharani? Bangun, bangun, kembali berpijaklah di bumi yang nyata. Mungkinkah bulan akan jatuh keriba? Hakikatnya siapa yang menduga? Itu antara bait-bait lirik daripada lagu Maharaja. Bangun-bangun orang kata. Okey, baik. Ella nak kongsikan berkenaan dengan tips menghadapi El Nino. Apa yang perlu anda lakukan? Dan El Nino boleh menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa. Dan berikut adalah langkah-langkah yang orang kata mudah yang boleh diamalkan. Antaranya bolehlah kurangkan pendedahan kepada cuaca panas. Elakkan aktiviti luar pada waktu tengah hari. Esok, mulakan. Jangan orang kata pada waktu tengah hari seperti pukul 11 pagi hinggalah pukul 4 petang. Kalau boleh pakailah topi, payung ataupun pakaian yang sesuai ketika berada di luar. Dan amalkan penjimatan air. Gunakan air secara berhemah, baiki paip yang bocor dan elakkan pembaziran. Dan berikutnya, lindungi alam sekitar. Elakkan aktiviti yang boleh mencetuskan kebakaran hutan ataupun tanah gambut. Dan sertai usaha penghijauan dan penanaman pokok di komuniti setempat. Kan cantik kalau hijau je kita nampak, bangun pagi hijau je. Okey, ikuti maklumat rasmi, sentiasa peka terhadap amaran cuaca dan nasihat daripada pihak berkuasa dan dapatkan maklumat daripada saluran rasmi kerajaan dan agensi yang berkaitan. Ini pun cukup penting juga, minum air secukupnya. Minum air kosong dengan kerap, walaupun kita tak terasa dahaga, minum saja kan. Dan ada juga masalahnya tu. Kurangkan minuman yang berkafein dan ataupun bergula yang boleh menyebabkan dehidrasi. Dan cegah kebakaran terbuka. Jangan melakukan pembakaran terbuka termasuk membakar sampah ataupun sisa kebun. Laporkan sebarang kejadian kebakaran

kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8.16 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus dengar Sabah FM ketika ini. Dan Ella nak komen juga. Ini antara rakan-rakan pendengar kita yang komen di ruangan Facebook kita. Zila Novella katanya salam Al-Hijrah 1448 Hijrah. Dan selamat Tahun Baru Islam buat dear katanya beruntung. Dan semua rakan-rakan Sabah FM, Bagus Bar dan DJ-DJ Sabah FM serta kru Sabah FM. Ini kalau tak sampaikan ni, jaga. Okay. Baik, dan semoga katanya semoga Tahun Baru Hijrah kita terus diberikan kesihatan yang baik. Amin. Dan dipermudahkan segalanya, dia kata. Dan dijauhkan daripada segala bencana. InsyaAllah. Amin. Dan ini berkenaan dengan amaran ribut petir dan Ella ingin kongsikan kepada anda. Di negeri Sabah iaitu Pantai Barat Papar Putatan, Penampang Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud dan juga di Kudat sehingga pukul 10 malam ini. Dan kepada anda berhati-hati dan jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda boleh layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Sekarang ni kena ada. Kan orang kata buka aja apps ni, semua dah tahu untuk keadaan cuaca. Baik, saat hilang cintamu. Sabah FM, Bagus Bah.

jangan pergi dulu sebelum orang kata habis pukul 9 ni, sebab kita sampai 12:30 malam nanti. Masih lagi kita layan Sabah FM. Dan untuk anda mungkin orang kata ada yang ketika ini suaranya sakit, kan, ini petua dan tips agar suara kita sentiasa baik. Yang mana tabiat penggunaan suara, elakkan berteriak. Kadang-kadang kita ni kalau bercakap menjerit-jerit, kan, itu katanya jangan bercakap terlalu kuat ataupun menjerit dalam jangka masa yang panjang. Dan jika kita berada di tempat yang bising, elakkan daripada cuba untuk menandingi bunyi di tempat tersebut. Misalnya kalau bunyinya lebih kuat, kita nak cakap lebih kuat, itu jangan, elakkan. Dan ini yang paling heran sebenarnya, jangan berbisik terlalu kerap. Katanya berbisik sebenarnya memberi lebih banyak tekanan kepada pita suara berbanding bercakap dengan suara yang normal. Betul juga, kan? Hello, hello. Rasanya macam kita rasa macam yang terpaksa berbisik, kan, menggunakan suara itu sikit saja. Maknanya dia kata kalau kerap bercakap berbisik ni memberi tekanan kepada pita suara berbanding kita cakap normal je lah, kan? Cakap je lah normal. Dan rehatkan suara, berikan rehat sepenuhnya kepada suara anda, terutama jika anda berasa serak ataupun letih, dan dapatkan tidur yang mencukupi untuk membantu pemulihan sel. Itu lagi bagus. Dan kalau boleh kita kalau kita ada air, kan, kalau minum madu asli, kita perahan air limau nipis, ini pun melegakan orang kata suara kita. Jadi manalah tahu esok-esok kita nak menyanyi, kan. Ini berguna tips ni sebenarnya. Jadi kepada anda, kita layan lagu ini, kasih Emi Mastura. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, SEO.
4: Okey, dengar tu jalan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
4: Saya SEO.
5: Dan saya tujuh ceklik. Kamu yang solid.
2: Jangan lupa pakai tali pegang kereta.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

info ni tetap di hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Waria hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati daripada pukul 6 petang lagi. Dan apapun dalam kehidupan ini, biar kita bijak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang lain tanpa memikirkan terlebih dahulu. Yang pastinya, jadikan telinga sebagai tempat simpan semua cerita, tapi jadikan akal sebagai penapis setiap bicara. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun,

0: tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara, saya menasihatkan

0: 101.5 FM. Sebentar lagi, Utama 9 Malam.
1: Agus Bah.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

selamat malam. Salam Malaysia berdani kepada anda semua. Macam mana keadaan kamu? Cuti satu hari ini sebenarnya dengan sambutan Mahal Hijrah. Apapun yang anda lakukan, semoga semuanya sehat-sehat saja kan? Baik-baik saja kamu semua. Atau ada lagi yang mungkin dia tidak bersedia untuk kembali kerja esok, dia sambung cuti, sayang dia berada dua hari itu alang-alang lah. Sambung lagi Sabtu Ahad kan? Oh, itu Afrina bagi, bukan bagi idea ya. Itu Afrina mungkin, kata Afrina, mungkin ada yang sambung cuti. Okey, baiklah kepada anda semua, buat yang lebih lagu, lebih santai, teruskan bersama sehingga pukul 12.30 malam nanti. Afrina akan temani anda semua dan dengarkan terus ini dia lagu untuk anda semua.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Hey, tahun ini, sebagaimana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

dipilih oleh rakan pendengar kita di saat aku mencintaimu Dadali. Bersama menghiburkan kita semua. Baiklah, kepada anda yang ingin lagu anda diputarkan, okey, ini anda boleh terus pergi saja ke Facebook kami ataupun WhatsApp kami 0194904848. Yang lain tu awal tidur kah? Pasal apa dia awal tidur tu? Pasal nanti dia bilang mau bangun awal lagi, mau tengok perlawanan hari ini. Wow, Portugal nanti kan pukul 1 pagi untuk kumpulan K. Okay, tapi nanti kita cakap pasal tu. Tapi kalau anda mau minta lagu, terus hantarkan sekarang di Facebook dan juga di WhatsApp kami. Baiklah, seperti biasa, tepat pukul 10 kita ada berita dari Sabah FM. Dan selepas tu kembali lagi untuk slot Kuasa 3 Varia. Lebih lagu, lebih santai. Sabah FM, bagi semua.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Bagus, Bas, Sabah FM.

Haram Ma'al Hijrah memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Agusba. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. RM303 juta disalurkan bagi menjaga kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM setiap tahun. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, peruntukan itu bagi menjaga kebajikan pendidikan, sosioekonomi serta kesihatan veteran ATM di seluruh negara. Daripada jumlah itu, RM850,423 disalurkan bagi pelaksanaan inisiatif perumahan veteran ATM di Sabah tahun ini melibatkan projek Baik Pulih dan pembinaan rumah baharu. Adli menyatakan demikian kepada pemberita selepas siri jelajah peduli veteran Madani PVM 2026 di daerah Keningau dan Tambunan. Dalam program tersebut, Adli menyantuni 20 veteran ATM seterusnya menyampaikan bantuan kebajikan termasuk peralatan pesakit dan penganugerahan pingat jasa Malaysia PJM. APKO terus memainkan peranan dalam memperkukuh perpaduan dan kerjasama antara parti debatan Sabah. Presidennya Dato' Iwan Benedict berkata, ia selaras semangat Sabah First yang menjadi antara perjuangan utama parti itu. Pengalaman lalu menunjukkan masih terdapat cabaran dalam memperkukuh kesepakatan politik Sabah, termasuk dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri di peringkat nasional. Justeru katanya keputusan APKO memohon menyertai gabungan rakyat Sabah GRS dibuat atas hasrat untuk memperkukuh gabungan parti-parti tempatan di negeri ini. Dato' Iwan menyatakan demikian dalam ucapan dasar di Mesyuarat Agung Tri Tahunan APKO Bahagian Kota Belud. Jelasnya parti-parti tempatan perlu mengelak budaya menyerang sesama sendiri dan sebaliknya memperkukuh kerjasama demi kepentingan rakyat serta masa depan Sabah. Bayi yang dilahirkan sebenar permulaan tahun baru Hijrah menerima sumbangan daripada Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Mutiara GRS. Yang dipertua Mutiara GRS, Datin Sri Panglima Dato' Haja Julia Salak berkata, sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan serta berkongsi kegembiraan bersama ibu yang baru melahirkan Cahaya Mata. Dia berharap kelahiran bayi pada awal tahun Hijrah menjadi insan yang soleh serta mencapai kejayaan pada masa hadapan. Dato' Julia ditemui pemberita selepas menyempurnakan program bayi hijrah di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Nikas, Kota Kinabalu. Golongan belia diseru tampil sebagai penderma darah bagi memastikan bekalan darah negeri kekal mencukupi. Pegawai perubatan UD13 Hospital Queen Elizabeth II HQ2, Dr. Safini Mat Ali berkata, ketika ini majoriti penderma darah terdiri daripada golongan pertengahan usia dan lebih berumur, justeru pelibatan generasi muda amat diperlukan sebagai pelapis kepada kumpulan penderma sedia ada. Dr. Safini menyatakan demikian kepada pemberita pada program derma darah di Inanam, anjuran pejabat Parlimen Sepanggar UPPM Inanam dengan kerjasama tabung darah HQE2. Individu yang layak boleh mula menderma darah seawal usia 17 tahun. Lebih 44 unit darah berjaya dikumpul pada program tersebut. Wartawan perlu menerima serta menguasai kemahiran teknologi kecerdasan buatan AI, ia bagi memastikan mereka kekal relevan dan bersaing dalam landscape media yang sentiasa berkembang. Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, pengamal media tidak seharusnya melihat AI sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi tetamu program The Nation terbitan bernama TV bertajuk Journalism, Trust and Listening to Malaysia sebenar hari wartawan nasional Awana. Sekian berita tadi disunting Doni Jom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Haram Ma'al Hijrah memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

kembali bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Okey, santai-santai juga. Tapi kalau anda rasa anda mau bangun lagi nanti untuk menyaksikan perlawanan bola sepak aksi Piala Dunia yang diteruskan lagi pada awal pagi nanti, pukul 1 pagi, perlawanan antara Portugal menentang, ni kalau dikira mereka akan menentang Democratic Republic of Congo. Okey, kalau ini, kalau lah anda mau saksikan perlawanan ini, ini anda perlu tidurlah awal kalau esok bekerja. Kalau tidak kerja, tidak apa. Pasal boleh sambung lagi nanti, saksikan perlawanan pukul 4 pagi, England. Ini England menentang Croatia. Ini kumpulan L. Dan selepas itu pukul 7 pagi, Ghana menentang Panama. Dan pukul 10 pagi, Uzbekistan lawan Colombia. Okey, tapi saya rasa yang akan memang akan bangun pergi untuk menyaksikan perlawanan ini yang pukul 1, Portugal lawan Congo, dan juga pukul 4, England lawan Croatia ni. Tapi ada juga yang peminat Panama. Afrika saya pilih Ghana lah, pandai-pandai je kau. Okeylah, mana-mana saja yang penting dapatkan tidur rehat yang cukup bagi anda yang bekerja tidak bercuti. Jadi anda tidaklah orang belakang mengantuk di tempat kerja nanti dan juga tidak mengganggu orang bilang aktiviti ataupun kualiti kerja anda. Okey, dapatkan yang cukup. Biarpun minat-minat juga, minat mau bola tu, tapi pastikan kesihatan anda juga dijaga. Okey, baiklah kepada anda semua, kita teruskan lagi dengan permintaan lagu daripada pendengar-pendengar kita di luar sana. Ini lagu permintaan dari, kalau tidak salah, daripada Facebook, lagu daripada Leto, Ruang Rindu.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

bergaul dengan lagu pilihan rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Tapi kan, ini Afrina seperti biasalah setiap malam kalau Afrina bertugas, kita akan kongsikan sedikit info kesihatan. So, apa kadang-kadang kalau Afrina baca kan, Afrina rasa menarik, Afrina akan kongsikan juga dengan anda semua supaya kita sama-sama sehat. Kita mau sama-sama sehat kan? Dia tidak guna orang bilang kita doa, kita minta umur yang panjang. Tapi kita tidak minta kesehatan yang baik. Kita tidak jaga kesehatan kita. Jadi, tidak guna juga kan? Umur panjang tapi orang bilang tidak dapat buat apa-apa. Jadi kita kena betul-betul jaga kesehatan diri kita, yang mana ini yang selalunya orang rasa gula dia bila normal, tapi sebenarnya kolesterol tinggi itu selamat atau tidak? Sebab apa ramai kita ni kan macam Hafna sendiri pun akan rasa lega bila bacaan gula normal. Yang lain tu dah lah terfikir sangat macamnya alhamdulillah syukur tiada diabetes. Betul lah sebenarnya itu sebenarnya salah satu juga berita baik. Tapi jangan lupa lagi satu lagi bacaan yang boleh buat saluran darah tersumbat secara senyap, kolesterol LDL. Jadi bila LDL ni terlalu tinggi, boleh terkumpul dalam dinding saluran darah kita dan membentuk plak. Jadi lama-lama plak ni akan buat laluan darah makin sempit. Bayangkanlah, saluran darah tu macam jalan raya. Kalau jalan raya tengah sesak tu kan, ada lagi yang memotong tu. Yang memotong tu plak lah tu. Okay. Jadi kalau gula tinggi, permukaan jalan lebih mudah rosak dan juga retak lah. Tapi kalau kolesterol tinggi tu, timbunan lemak masih boleh terkumpul di tepi jalan tu. Jadi maksudnya, walaupun macam gula kita ni normal, tapi kalau LDL tinggi, risiko untuk saluran darah sempit tetap ada. Okay. Gula tinggi tu dia memang boleh sebenarnya mempercepatkan lagi lah kerosakan saluran darah. Tapi gula normal bukan bermaksud saluran darah confirm selamat. Jadi buat pemeriksaan tu biar lengkap lah. Periksa darah dan juga periksa juga kolesterol anda. Okay? Baiklah, kepada anda semua, itu dia info kesehatan. Okay, buat anda semua terus jaga kesehatan masing-masing. Buat pemeriksaan setahun, dua kali, satu kali pun okay. Yang penting jadikan ini satu kebiasaan. Baiklah, kepada anda semua terus, sekarang kita dengarkan hiburan yang seterusnya. Lagu permintaan daripada rakan kita berdiri, seorang perindu, Ibnu Reza. Buat anda semua, Sabah FM, bagus.

saya Joy. Finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

episode cinta. Berapa banyak lah punya episode kan. Dia kalau satu setia pada yang satu, okay lah episode tu bersambung-sambung. Macam Dragon Ball sampai beratus beribu episode kan. Okay, tapi kalau orang bilang bertukar-tukar tu, bukan jodoh dia bilang. Ini bukan, bukan saya punya jodoh. Tukar lagi, mula bermula balik episode pertama. Hai, benar hidup tu kalau begitu kan, tukar-tukar episode. Okay, baiklah kepada anda semua. Teruskan anda bersama seperti biasa. Sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita ada berita di Hantim Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi untuk varia lebih lagu, lebih santai.

ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years and we have to renew this commitment to expand this collaboration, seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu selain disokong oleh dialog yang bermakna, penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam balik itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage President Vladimir Putin, this is signifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Dato' Sri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada forum perniagaan ASEAN-Rusia, Dato' Sri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerjasama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Imbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Maal Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Perkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, malikah harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kembali bersama di jam yang terakhir, varian lebih lagu lebih santai yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Terima kasih. Dan saya kongsikan dulu amaran ribu petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia yang akan berlaku di pedalaman daerah Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan. Dan di sebelah pantai barat, Papar, Ranau dan Kota Belud, Sandakan, di sebelah Tongod dan juga Kudat akan berlaku sehingga pukul 1 pagi hari ini. Okay. Dan juga amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribu petir dan juga dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ribu petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran lah ataupun notis amaran yang dikeluarkan. Okay. Jadi di mana saja kamu yang terlibat di kawasan tersebut yang saya sebut tadi itu, apapun, jaga kamu punya keselamatan diri, okey? Janganlah keluar pun satu pagi juga tu. Diam-diam tengok bola, ada perlawanan malam ni kan. Malam ini ada perlawanan antara pukul 1 pagi nanti, Portugal menentang Democratic Republic of the Congo. Okey, jadi dapatkan tidur dah cukup dulu lah. Baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita melalui slot kuasa 3.

Lagu yang diminta oleh rakan kita melalui Facebook Sabah FM dan juga WhatsApp Sabah FM. Semoga terhibur dengan lagu pilihan rakan-rakan kita malam ini. Baiklah, untuk Varia, malam esok anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil dan Afrin akan kembali lagi pada hari Jumaat nanti. Jadi apapun, diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Semoga esok anda semua dapat rehat dan cukup setelah menyaksikan dua perlawanan yang dinantikan pukul 1 Portugal menentang Democratic Republic of the Congo dan juga pukul 4 pagi nanti England menentang Croatia untuk kumpulan L. Okey, dan ada lagi perlawanan seterusnya pukul 7 dan juga pukul 10 pagi. Jadi di mana saja kamu berada, terus saksikan perlawanan aksi Piala Dunia di RTM pastinya. Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi, bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Gang Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12 tengah malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng Burung Hantu, inilah Nasional FM.

0: sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Jiwa Sejuta Sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen Sembang Bola Dunia. Dia akan langsung setiap Jumaat esok 10.30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen yang kita sembang bola dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya, pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey? Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga sekalinya dapat dilunaskan dengan baik.

0: Juara Dunia.
1: Juara Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

sentiasa di hati geng Buruh Hantu Halim. Di sini menemani anda jam pertama ini, dan habis dah jam pertama ini, masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Kongo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Kongo pada pukul 1 pagi ini. Jangan lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini, menerusi RTM Klik Unify TV melalui saluran TV OK 110 dan Sukan Plus di saluran 111.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Turner FM sunt piața de azi. De Marcan, dobla smalam hile în apagi. Gen, Borohantu. National FM.
1: Anda, yang merica sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, the Rebel Skip.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
2: Hello, science friend.
1: Terus dengar, National FM sunt piața de azi.
5: Mini Piala Dunia.
6: 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Calls. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepas Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1-0. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhor Movos. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mekanisme berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdekat.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1.30 minit pagi, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Tahun Baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan Mahal Hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana, tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha, okay, bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti melalui frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim dalam geng Buruh Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini.

kan, dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan. Waktu pagi ini ada amaran ribut petir, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Bahru, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Somoy, Samoy, Tioman, Selat Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu, keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2:30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan, mungkin ada yang di kilang-kilang, dalam bahagian pembuatan, masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita, terima kasih saya ucapkan, okay? Kepada anda yang di luar sana, walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya. Kan yang penting, kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan, tidak ya, segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. 2.45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, dan walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam ni, Portugal dengan Congo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit. Siapakah yang akan menjadi juara? Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hani dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hani melihat. Tular satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay, video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki, mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada. Jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video itu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati itu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan itu renggang antara pasangan juga. Kalau dengan rakan juga, kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Geng Burung Hantu.

Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1. Masih lagi dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my. Antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, beraksi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab gergasi

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

pagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini, di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni. Antaranya Kak Nita, hai Hanim, hai Kak Ita, sihat alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini ya, Mr. Joe, ada juga Zack, ada juga Roger 07, katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Kongo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan, jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penstriman RTM Klik betul-betul percuma, juga boleh menerusi saluran Sukan Plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

sini kita berjumpa geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Menjana, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam DJ Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas DJ, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: cerita. Hello semua, saya Arlene Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus lah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama.

wabak boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas atau

0: Satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu akbar.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
2: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

0: hamba.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah, mari kita banyak puji kebesaran Allah. Kita banyak membesarkan Allah dari membesarkan selain daripada Allah. Allah tidak larang kita memiliki apapun, silakan. Kita kerja siang dan malam, mengusai kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita berserta keluarga kita. Itu tidak dilarang dalam agama, bahkan itu satu kewajiban bagi kita. Tapi sahabat, dalam masa yang sama, jangan sampai dunia itu duduk berdiam di dalam hati kita sehingga tidak ada rasa membesarkan Allah dalam hati kita. Jangan sampai dunia yang kita kejar, dunia yang sementara ini, membuatkan kita lupa tentang kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita jadi orang yang celik mata hati, celik juga mata luar kita. InsyaAllah, amin. Sahabat yang mulia, ungkapan Rumi, dimanapun kau berada dan apapun yang kau lakukan, maka jatuh cintalah. Saya ulang lagi sekali. Apa kata Maulana Ar-Rumi? Dimanapun kau berada dan apapun yang kau lakukan, maka jatuh cintalah. Masya Allah. Bilang orang kampung kami ini sahabat apa? Terlampau deep. Dia punya maksud ini very deep. Dalam betul. Maksudnya begini, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam berorganisasi, dalam keluarga khususnya lagi, dan apapun yang kita lakukan, kerja kita, sosial kita, bersukan kita, dan terutamanya pekerjaan lah, ya, dan khususnya untuk saudara-saudari yang beragama Islam itu, selalu merasakan pekerjaan itu adalah ibadah. Kata Rumi, apapun yang kita buat, dimanapun kita berada, tolong jatuh cintalah. Ini dalam betul maksudnya. Kalau sudah kita jatuh cinta sahabat, kita jatuh cinta dengan tempat yang kita pergi, bilang orang, kita tidak akan mencela tempat itu. Kita hanya akan melihat kebaikan-kebaikan di sekitar tempat yang kita ziarah itu. Kalau kita berada di pejabat, jangan benci pejabat kita, tapi jatuh cintalah dengan pejabat kita. Jatuh cintalah sahabat. Kenapa? itulah puncak rezeki kita. Disitulah kita dikenang oleh sahabat-sahabat yang bakal mendoakan saat kita sudah nada di dunia ini nanti. Jadi, cintai tempat kerja kita. Tapi maksud cinta itu jangan sampai kerja lah pula jadi workaholic kita. Jangan begitu. Cintai tempat pekerjaan itu supaya kita tidak mencela tempat pekerjaan itu. Bila kita sudah mulai mencela tempat kita kerja, nah putus nih sahabat, rahmat, berkat, rezeki itu putus sudah dia. Rahmatnya adalah kita hanya dapat gaji saja. Itu yang jadi akhirnya kita jadi pekerja kaki tangan yang kurang motivasi. Kita hanya tahu mencari buruk tempat kerja kita. Itu tidak bagus, ini tidak ngam, semua tidak ngam. Kita jadi pak komplain kita. Jadi kalau begini bilang orang, bilalah kita mau bahagia ini. Maka kita rumi, cintai dimanapun kita berada. Sama juga nih, sahabat-sahabat yang rajin pergi masjid, rajin pergi mana-mana lah. Tempat kita duduk, tempat kita berdiam, tempat kita beri hati itu, cintai dia supaya kita merasa nyaman, merasa aman dan sejahtera berada di tempat itu. Kemudian kata Rumi, apapun pekerjaan kita, yaitu cintalah. Jangan kita memandang pekerjaan orang lain, membanding kerja kita sama kerja orang. Biarlah itu rezeki masing-masing. Sudah Allah Ta'ala tetapkan fungsi kita, bakat kita, kemampuan dan kemahiran kita masing-masing. Itu sudah Allah Ta'ala tetapkan. Jadi jatuh cinta dengan apa yang kita ada. Kalau hari ini kita sebagai kaki tangan awam, kerja kita maaf saja, ya tidaklah kita bilang yang kerani itu rendah, yang grade atas itu tinggi, enggak. Bukan itu ukurannya sahabat. Ukurannya adalah bila kita jatuh cinta dengan pekerjaan itu, maka kita akan merasa tenang, merasa aman, dan lahirlah sifat jujur, sifat amanah, integrity, accountability. Itu semua akan lahir sebab kita mencintai pekerjaan itu. Tapi coba kalau kita suka mencela pekerjaan itu, masa opis pun, masa pejabat, sana dia berkopi.

0: berada di tempat itu. Sebabnya kitalah yang membersihkan tempat itu. Jadi bayangkan sahabat, orang sayang kita, Allah pun sayang kita, sebab pekerjaan kita yang ikhlas itu tadi mengundang rahmat Allah dalam kehidupan kita. Banyaklah contoh-contoh lain, kita renunglah bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan melimpahkan dalam hati kita segenap rasa cinta dengan pekerjaan, sehingga pekerjaan itu membuatkan kita melihat kebesaran dan keagungan Allah, dan akhirnya kita mendapat keberkatan rezeki, keberkatan hidup, keberkatan umur, dan menikmati hidup ini dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat, ampun maaf lebih dan kurang, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagus
1: bah. Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, ok? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Will you like it what you see? Yeah.
0: Tak ada makna sikit hati. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Awal Muharram dan juga salam pertemuan untuk anda. Pastinya bersama-sama dengan DJ Duo Didi dan Kak Noor.
1: Ya, dan terima kasih kerana anda memilih siaran sandakan FM menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik.
0: Kak Noor, cukup tidur?
1: Alhamdulillah. Tapi siang tu cukup tidur. Tapi semalam tu sampai 2:30 pagi kita sempatlah tengok game untuk Portugal dan juga Congo.
0: Itu dia. Kalau betul pemain setia Cristiano Ronaldo.
1: Rupanya pemainnya aja ya.
0: Itulah. Dan kita akan kongsi nanti untuk segmen bersama dengan FIFA World Cup 2026. Apapun pertemuan kita untuk hari ini Kak Noor. Iya, bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk edisi Khamis 18 Jun 2026.
1: Bersama Ana 2 Muharram 1448 Hijrah. Dan di jam pertama menerusi Evo ya, kita akan ikuti info cuaca 6.15 minit pagi.
0: Diikuti dengan 6.30 pagi nanti kita akan terus bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM.
1: Laman Nurani terbitan Abang Syaf 6.45 minit pagi.
0: Dan seterusnya utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri bersama dengan Didi, Kak Noor dan rakan jurutera bertugas pagi ini Kak Noor.
1: Ya, pastinya Saimin Burhan.
0: House
1: bukan harus ya.
0: Apa pun yang terus lain bersama-sama kami. Anda sedang mendengar
1: Sandakan FM
0: bersamamu.

0: aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersama.
1: Ya, yes, Sandakan FM bersamamu. Kita kongsikan info cuaca untuk pagi ini. Bagi daerah Sandakan, Beluran dan Lupit berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk sepanjang hari. Hujan di beberapa tempat pagi dan juga malam. Manakala sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Pagi daerah Kinabatangan pula, tiada hujan untuk sebelah pagi. Petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Dan air sekali di Tong. Tiada hujan untuk sebelah pagi, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius.
2: Sementara jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan ya pada pukul 12.39 tengah hari, di mana ketinggian air pada paras 2.5 meter. Sementara pada pukul 8.02 minit malam, ketinggian air di bawah paras 0.1 meter.
1: Info cuaca itu tadi kami bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Kekal setia bersama kami, Sandakan FM.
1: Bersamamu.
0: Info cuaca. Info cuaca hari ini. Sandakan FM bersamamu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu. Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan, dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

0: Balkanor, info Bila Dunia kembali lagi untuk pagi ini.
1: Ya, Kak Nur menyaksikan sendiri ya.
2: Syabas Kak Nur.
1: Ya, alhamdulillah. Walaupun dijadualkan pada pukul 12 ya, tetapi lebih kurang pukul 1 pagi baru bermula ya.
0: Saya depan TV juga kalau 1 pagi, tapi kalau 1 pagi sudah
1: Kak Nur, apa ni, dalam 1 jam pertama tu di bawah, maksudnya di ruang tamu, di TV, lepas tu dekat atas menggunakan apa ni, telefon bimbit ya. Lain tak bukan tengoklah RTM Klik.
0: Ya, RTM Klik.
1: Dan pertemuan antara Portugal ya dan juga Kongo. Portugal akur Kongo ikat keputusan satu sama ya. Dan Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo dalam aksi kumpulan K Piala Dunia semalam. Bukan semalam tapi pagi tadi.
0: Pagi tadi.
1: Selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan ya. Di mana Jadu Neves menjaringkan gol awal melalui tandukan hasil hantaran Pedro Neto pada minit ke-6, di mana Portugal menguasai permainan tetapi gagal menambah jaringan walaupun mendominasi penguasaan bola. Cristiano Ronaldo kekal tanpa gol pada Piala Dunia ini menghadapi kesukaran mencari sentuhan penyudah. Di mana Yani Wisa menyamakan kedudukan dengan tandukan gol pertama Kongo di Piala Dunia selepas 52 tahun. Kumpulan kini lebih sengit. Kak Nur sempat ya melihat latar belakang mengenai Kongo ini, di mana mereka ni merupakan kali kedua ya bersama-sama dalam Piala Dunia.
0: Ya, macam mana sorokan semalam Kak Nur gol?
1: Jangan simpan dulu.
0: Info berkenaan dengan Piala Dunia 2026, World Cup 2026 untuk anda di Sandakan FM
1: bersamamu.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo di Sandakan FM bersamamu. Selamat pagi yang baru mendengarkan Sandakan FM pagi ini 90.1, yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja.
2: Semoga terus bahagia ya. Dan pastinya kebahagiaan dan kesejahteraan selalu bersama-sama kita. Itu yang kita harapkan. Lebih-lebih lagi tahun baru Islam ini ya, 1448 Hijrah. Hari ini 2 Muharram.
1: 2 Muharram sudah Kak Nor. Kita mahukan benda-benda yang positif kan, Kak Nor? Circle kita tu kita jaga sebenarnya. Jadi itunya apa ni, semuanya sebenarnya bermula dari rumah. Sebelum
2: dari
1: keluar
2: rumah.
1: Dari rumah tu, apa yang kita tanamkan, apa kita niatkan, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua ya.
2: Amin.
1: Ya, dan kita akan kongsi untuk anda, ini dia berkenaan dengan
2: harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia dan juga petrol RON 9 tanpa subsidi dan RON 97 minggu ini ya. Bermula 18 Jun hingga 24 Jun.
1: Di mana RON 97 kekal dengan harga asal sebelum ini, RON 95 tanpa subsidi juga kekal, seterusnya RON 95 bersubsidi kekal seringgit 99 sen seliter. Petrol bersubsidi kekal dengan harga sebelum ini. Diesel Semenanjung Malaysia turun 30 sen. Diesel bersubsidi kekal RM2.15 seliter, dan juga diesel bagi negeri Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan juga kekal dengan harga asal. Sekali lagi, penerasan harga runcit petrol ini bermula 18 Jun hingga 24 Jun 2026.
2: Itu dia, kita telah kongsikan harga runcit produk petroleum bagi tempoh yang disebutkan tadi ya.
1: Sebentar lagi terus kita bawakan untuk anda laman
2: Nurani
1: Layan Terus Sandakan FM
2: bersamamu.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sentiasa berada dalam kesihatan, keafiatan, kebahagiaan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walau di mana jua pun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita peluang untuk bernafas, bertaubat dan kembali kepadanya sebelum tibanya saat yang tidak dapat dielakkan, iaitu kematian. Para pendengar yang dikasihi Allah, manusia sering merasa dirinya masih punya banyak waktu. Kita menunda taubat, menangguhkan solat, melambatkan perubahan diri dan berkata, nanti aku berubah, nanti aku bertaubat, nanti aku dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tiada siapa yang tahu bilakah nafas terakhir akan berhenti. Jika manusia benar-benar menyedari dekatnya kematian, pasti dia akan lebih bersungguh-sungguh menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Maksudnya, dan bersegeralah kamu menuju keampunan daripada Tuhanmu dan syurga. Surah Ali Imran ayat 133. Para pendengar sekalian, kematian tidak menunggu tua, tidak menunggu sihat, tidak menunggu sempat berubah. Berapa ramai manusia yang keluar rumah pagi ini tetapi tidak sempat pulang. Berapa ramai yang tidur malam tadi tetapi tidak sempat bangun kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru zikra hazimil lazzat." Maksudnya, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Rawahu Tirmizi. Mengingati kematian bukan untuk melemahkan kehidupan, tetapi untuk menyedarkan hati agar tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, maksiat sering terasa indah pada permulaannya tetapi meninggalkan penyesalan yang panjang. Syaitan membuat manusia merasa masih sempat bertaubat nanti. Sekali saja tidak mengapa. Sedangkan kita tidak tahu adakah kita sempat meminta ampun sebelum ajal tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu berjaya. Surah An-Nur ayat 31. Taubat yang paling baik ialah taubat yang dilakukan sebelum terlambat. Para pendengar sekalian, jagalah solat kita kerana solat adalah perkara pertama yang akan dihisap di akhirat nanti. Apabila azan berkumandang, tinggalkanlah kesibukan dunia dan segeralah menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, mungkin itu solat terakhir kita. Mungkin selepas sujud itu kita tidak lagi bangun untuk dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salli salatan muwaddi'." Maksudnya, solatlah seperti solat orang yang akan berpisah, yakni solat terakhir. Rawahu Ibnu Majah. Jika seseorang solat dengan perasaan itu, pasti solatnya akan lebih khusyuk, lebih ikhlas dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dikasihi Allah, jangan tunggu hati menjadi baik baru mahu kembali kepada Allah. Tetapi kembalilah kepada Allah, maka hati akan menjadi baik. Mulakan dengan hari ini. Mulakan dengan satu taubat. Mulakan dengan satu sujud yang ikhlas. Mulakan dengan meninggalkan satu maksiat. Kerana kita tidak tahu berapa lama lagi Allah memberi kita kesempatan hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hiduplah dengan kesedaran bahawa dunia ini sementara. Beramallah seolah-olah hari ini hari terakhir kita. Dan dekatkanlah diri kepada Allah sebelum tibanya waktu kita dipanggil kembali kepadanya. Semoga Allah menguliakan kepada kita husnul khatimah, hati yang sentiasa bertaubat dan kehidupan yang dipenuhi ketaatan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Halo, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM untuk pagi ini. Sekali lagi yang sedang dalam perjalanan ketika ini, kita bekerja bersama dengan keluarga anda, pasangan anda di sebelah. Selalu kantor dengar. Bilang kantor apa, senyum-senyum dan tanpa serius, ketat muka kan Nor ya.
5: Betul ya. Kadangkala tu masa, walaupun Kak Nor tidak memandu ya, tetapi kadangkala tu masa apa ni, lampu, di lampu isyarat berhenti, tiba-tiba di sebelah tu kan kawan kita. Contohnya lah, abang memandu di sebelah kan.
4: Tapi pernah, saya selalu begitu Kak Nor sebenarnya.
5: Serius
4: ya. Apalagi kalau abang ambil lesen dengan Kak Nor, tangan dua-dua di steering.
5: Di steering lepas tu macam dekat betul kan.
4: Iya, ketat betul muka ya. Fokus Kak Nor ya. Baiklah dan seperti biasa, jangan lupa hantarkan salam anda bersama-sama kami. Salam dedikasi anda menerusi talian WhatsApp Sandakan FM
5: di talian 019-589-5858.
4: Sebentar lagi
5: kita akan ikuti Utama 7 Pagi.
4: Lain terus Sandakan FM
5: bersamamu. We'll be right back.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sandakan FM bersamamu.

0: Ramah-ramah bersama dengan Ella sebentar tadi.
1: Itu dia, ya. Ella, Ratu Rock Malaysia.
0: Betul.
1: Dan ada aktiviti yang akan berlangsung hari ini, ya. Di mana kejohanan dan bola baling, ya, MSSD Sandakan, ya, berlangsung hari ini dan esok, 18 dan 19 Jun, bermula 7.30 pagi hingga 5 petang, ya. Ini bagi kategori lelaki bawah 12 tahun dan perempuan bawah 12 tahun, dan akan disempurnakan oleh Datuk Roslin, Datuk Siabuk, Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan.
0: Itu dia. Kalau banyak-banyak sukan sekolah dulu lah, mana satu sukan sekolah yang kalau pernah terlibat?
1: Bola jaring pernah. Bola jaring pernah, tapi tidaklah mewakili, ya. Mewakili sekolah saja.
0: Hanya macam sewaktu ni lah, macam PJ begitu, kan?
1: Itu Kak Nur. Kalau Didi pula,
0: bola baling saya pernah.
1: Bola baling?
0: Bola baling yang seperti kita kongsikan tadi tu saya pernah.
1: Tapi
0: bola jaring?
1: Lontar peluru pernah, kan?
0: Pernah mewakili sekolah lontar peluru.
1: Bolehkah cerita sedikit pengalaman lontar peluru? Cepatlah, tak nombor dengar.
0: Itu bakat yang dicungkil oleh cikgu juga semasa waktu tu. Sebab antara masa di kelas dulu, Kak Nur, kita macam antara pelajar yang paling tinggi, kan? Paling tinggi yang paling besar, kan?
1: Okay.
0: Jadi dipanggil lah pilih lontar peluru.
1: Okay.
0: Diuji bakat lontar peluru. Lontar punya lontar ada cara-caranya sebenarnya, ya. Kita kena hanya menggunakan tiga jari sahaja.
1: Tiga jari sahaja.
0: Okay. Bukan semali-mali macam kita lontar batu. Dia tiga jari sahaja untuk lontar peluru. Jadi pengalaman masa tu memang sangat-sangat manis lah, kan, Nur. Sebab menang juga waktu tu. Tapi sekali ke peringkat yang seterusnya, ada lagi yang lebih kuat di sana. Jauh lagi dia punya lontaran.
1: Nah, lontarannya lebih kurang berapa meter?
0: Saya ingat sudah, kan, Nur, ya. Lebih 1-3-4 meter lah, lebih kurang begitu.
1: Tapi diorang ingatkan sampai 10 meter, kan?
0: Oh, kalau begitu mesti mau pergi gym lagi, kan, Nur, ya. Kumpul bicep sebenarnya. Itulah. Jadi Kak Nur pernah main ni bola jaring, kan? Lontar peluru. Bolehlah, ya. Okey, itu dia. Jangan lupa terus hantarkan salam bersama kami sekali lagi, dan selamat menjalankan tugas untuk anda sebentar lagi 7.30 pagi.
1: Kita akan ikuti berita Sandakan FM.
0: Ya, lain terus bersama-sama Didi dan Kak Nur, Evo 6 hingga
1: 11 pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Itu dah lagu bersama dengan Syah Zikir, Minta Ampun. Minta Ampun ni bukan sewaktu
1: Hari Raya
0: je Gador ya.
1: Gador pun berhati-hati mula-mula tu. Minta ampun kan?
0: Mohon ampun.
1: Ya. Ingatkan lagu raya kan dia?
0: Bukan, itulah.
1: Sebab kita ni untuk maaf-memaafi bukan saja masa raya ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita perlu juga meminta maaf sebelum tidur tu. Kita memaafkan diri kita dan juga kita memaafkan orang lain agar tiada dendam ya.
0: Betul. Kita banyak manusia biasa Kak Nor, kadang-kadang kilaf kan.
1: Ya.
0: Pergaulan tu kita apa tu tak terasa mengguris perasaan orang lain.
1: Tetapi betul lah kata yang selalu diungkapkan ya. Walaupun sudah sembuh, maksudnya ibarat luka tu sudah sembuh, tetapi parutnya masih ada. Jadi berhati-hatilah kita mengungkapkan kata-kata. Macam ada kan kita punya apa ni pesanan khidmat masyarakat.
0: Betul.
1: Ni ya.
0: Kata-kata
1: berfikir. Ya, berfikir dulu sebelum berbicara.
0: Betul,
1: ya.
0: Ya, kita dengarkan sebentar lagi ya.
1: Ya.
0: Apapun sebentar
1: dan
0: lagi
1: kita akan kongsikan menarik di medsos hari ini.

0: apa? Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
2: Menarik di Medsos hari ini.
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Menarik di Medsos untuk hari ini. Seperti biasa kita mulakan dengan Kak Nur.
5: Okay, kita fokus kepada cuaca ya. Mm-hmm. Di mana fenomena El Nino dorong orang ramai tingkat kesiapsiagaan hadapi cuaca panas ya. Di mana orang ramai mula merasai perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena AI El Nino ya, AI pula ya, mm-hmm, yang dikaitkan dengan keadaan lebih panas serta taburan hujan yang tidak menentu ya. Di mana masyarakat menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan keluarga untuk elak risiko cuaca panas. Di mana utamakan pengamalan air, pengambilan air, bawa botol air dan pastikan keluarga sentiasa terhidrat dia. Kurangkan aktiviti luar semasa suhu meningkat, singkatkan kerja luar atau alihkan waktu. Di mana Malaysia El Nino menyebabkan cuaca lebih panas dan kering terutama semasa monsun barat daya ya. Di mana dinasihatkan juga kepada orang ramai supaya terus mengamalkan pengambilan air yang mencukupi serta mengurangkan aktiviti luar ketika suhu meningkat. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, fenomena El Nino boleh menyebabkan keadaan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya ketika monsun barat daya yang bermula pada 14 Mei dan dijangka berterusan sehingga September.
4: Bermula Mei lepas hinggalah September, Kak Nur. Ya, tadi Kak Nur dah sebut pasal AI kan? Jadi kali kita sebut betul-betul AI ya.
5: Itulah tadi kebetulan nampak AI kita punya KP ya.
4: Itulah. Baiklah, wartawan perlu menerima serta menguasai kemahiran teknologi kecerdasan buatan AI bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam landscape media yang sentiasa berkembang. Itu kata Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail. Di mana AI harus dilihat sebagai alat untuk melengkapi keupayaan manusia dan meningkatkan kualiti hasil kewartawanan. Wartawan yang mampu memanfaatkan, menggunakan dan mengoptimumkan AI akan kekal relevan dan juga yang gagal akan ditinggalkan. Seterusnya, penggunaan AI ini mesti dipandu oleh garis panduan yang jelas sambil memulihkan kepercayaan melalui pelaporan setempat dan elemen kemanusiaan. Kalau sebut pasal AI ni, Kak Nur, beberapa tahun lepas kita sudah mula menggunakan AI untuk beberapa program kita, Kak Nur, kan?
5: Betul, ya. Terima kasih, Cikgu.
4: Terima kasih, Cikgu.
5: Ya. Cikgu lah harapan bangsa dan negara.
4: Ya, sama-sama kita belajar apa yang mengikut arus teknologi semasa ini. Ada yang bermanfaat tu kita gunakan sebaik yang mungkin. Ya,
5: ya betul. Ya. Dan itu dia dapat kita kongsikan menarik di Medsos hari ini. Ya, sebentar tadi Didi telah kongsikan mengenai wartawan perlu kuasai AI untuk kekal relevan.
4: Ya, dan Kak Nur pula fenomena El Nino dorong orang ramai tingkat kesiapsiagaan. Dan tapi cuaca dan terus dengan FM
5: bersamamu.
2: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sama FM.

0: Itu lepas Faizal Tahir dan juga Elizabeth Tan setia. Terima kasih yang terus setia mendengarkan Sarakan FM pagi ini bersama Didi dan juga Kak Nur.
1: Dan pastinya ya, 8 pagi nanti kita akan ikuti berita Sabah FM ya. Kepada anda yang masih setia bersama kami, terima kasih. Jangan ubah frekuensi anda. Sekarang kita bersama menerusi Evo 611 ya. Menerusi RTM Click. Selama FIFA ni kan ni RTM Click. Jadi
0: betul, RTM Click jadi mulut Kak Nur ya. Semalam pun saya tengok FIFA pun berlawanan menerusi RTM Click di rumah. Di TV, Smart TV.
1: Smart TV kita boleh tonton di TV.
0: Itu dia, di tablet, di telefon, di mana-mana lah. Penting ada internet dan juga semuanya betul-betul
1: percuma.
0: Dan terus Sarakan FM.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Hayati semangat hijrah, perkukuh akhlak dan ukhuwah. Lebih 300 juta ringgit diperuntuk jaga kebajikan veteran ATM. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah.

0: Berita sepenuhnya. Umat Islam di negeri ini diseru menghayati semangat hijrah dengan bermuhasabah memperbaiki kelemahan, meningkatkan ilmu pengetahuan, memperkukuh akhlak dan mempererat hubungan sesama insan. Ia sejajar tema Maal Hijrah tahun ini, Madani dihayati, Ummah diberkati. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, tema tersebut menepati usaha kerajaan mengajak rakyat untuk hidup bersatu padu dan saling hormat menghormati.
1: Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara, saya yakin kita mampu menjadi contoh masyarakat madani yang lahir dari peradaban yang tertib, berilmu, berintegriti, berkeadilan dan berjiwa besar.
0: Dato' Haji Hajiji berucap pada majlis sambutan Maal Hijrah peringkat negeri yang dirasmikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Dato' Haji Hajiji berharap himpunan Maal Hijrah menjadi sinergi yang mampu mengeratkan jalinan ukhuwah sekaligus memacu iltizam dan tekad baru memperkukuh kesatuan dan perpaduan ummah. 18 bayi yang dilahirkan sempena permulaan tahun baharu hijrah menerima sumbangan daripada Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah, Mutiara GRS. Yang di-Pertua Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak berkata, sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan serta berkongsi kegembiraan bersama ibu yang baru melahirkan cahaya mata. Beliau berharap kelahiran bayi pada awal tahun hijrah menjadi ihsan yang soleh serta mencapai kejayaan pada masa hadapan.
2: Hari ini lelaki banyak, ada 13 bayi lelaki dan 5 bayi perempuan. Dan ada yang kembar bertuah kami, jumpa dengan anak kembar lelaki hari ini. Dan rasa gembiralah dapat bertemu dengan ibu-ibu yang baru melahirkan di awal tahun hijrah ini.
0: Datuk Julia ditemui pemberita selepas menyempurnakan program bayi hijrah di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas, Kota Kinabalu. RM303 juta ringgit disalurkan bagi menjaga kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM setiap tahun. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, peruntukan itu bagi menjaga kebajikan, pendidikan, sosioekonomi serta kesihatan veteran ATM di seluruh negara. Daripada jumlah itu, RM850,423 disalurkan bagi pelaksanaan inisiatif perumahan veteran ATM di Sabah tahun ini, melibatkan projek baik pulih dan pembinaan rumah baharu. Adli menyatakan demikian kepada pemberita selepas siri jelajah peduli veteran madani PVM 2026 di daerah Keningau dan Tambunan.
3: Bila kita pergi di kawasan-kawasan pedalaman ini, kita dapat juga feedback daripada veteran bagaimana skim-skim yang kita laksanakan. Di samping, kalau kita lihat, bagi veteran yang mempunyai anak-anak yang masih bersekolah, kita bagi one-off setiap tahun sebanyak RM700.
0: Adli Zahari. Dalam program tersebut, Adli menyantuni 20 veteran ATM seterusnya menyampaikan bantuan kebajikan termasuk peralatan pesakit dan penganugerahan pingat jasa Malaysia PJM. Kerajaan negeri akan memperkenal bantuan sekali beri dalam bentuk makanan ternakan kepada penternak khinzir berskala kecil di Sabah. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kos operasi penternak sekaligus meningkatkan pengeluaran ternakan tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan